0: mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umat ini menjalankan atta sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar. Gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yakni kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam gerakan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu, UMKM harus terus didorong agar semakin naik kelas.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
7: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya
8: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi, dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu, yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara, sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar, ya.
8: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan dihadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DBS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DBS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program kalau soal pengawasan kami sebenarnya sudah menemukan kesalahannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompas dari kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok dan berguna begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sama juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya kita guna tidak boleh langkah biasa kalau pengen hasilnya luar biasa.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan Pisel dan Antara.
14: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap
1: timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
1: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dan Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang terjeberai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan, perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
22: Sementara itu Taufik, warga Dusun Polsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
24: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu, tanggalnya 31 Mei. Dunia sedang memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah investasi paling berharga yang kita miliki. Jadi, dengan adanya peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sebenarnya bukan sekedar ajakan untuk berhenti merokok selama sehari ini saja, tapi ini adalah kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana pilihan kecil yang kita ambil setiap hari itu dapat mempengaruhi kualitas hidup kita sampai ke masa depan. Yang jelas, mendengar, udara yang lebih bersih, paru-paru yang lebih sehat, lingkungan yang lebih nyaman bagi anak-anak terutama, ini adalah manfaat yang bisa kita rasakan bersama jika kita jauh-jauh dari asap rokok. Pagi ini kami ajak Anda, yuk kita mulai kebiasaan-kebiasaan positif. Berupaya menikmati udara segar tanpa asap rokok, berolahraga ringan, memperbanyak minum air putih, kemudian menyebarkan energi baik pada sesama. Karena kebaikan dan kesehatan ini bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi juga hidup lebih bermakna dan produktif.
5: Sesuai aplikasi ya, Mas?
6: Oh iya, Mas. Ayo, ayo, ayo.

0: maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mataku perih, aduh, aduh, aduh, ah!
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.
4: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Perakiraan Cuaca.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan info perakiraan cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Dan telah bersama kami perakirawan BMKG, ada Bapak Yus Toto. Sudah siap sedia. Selamat pagi Pak Yus, sehat?
2: Selamat pagi Bu Eti, sehat selalu. Semoga juga Bu Eti dalam kondisi sehat dan juga para pendengar Radio RRI Jember di mana berada dalam kondisi sehat selalu.
1: Amin, amin. Di akhir pekan masih terus bekerja. Selamat bekerja ya Pak. Oke, baik. Informasi perakiraan cuaca hari ini, monggo Pak Yus.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca beberapa kabupaten di wilayah Tapal Kuda berlaku hari Minggu tanggal 31 Oktober. Nah, saya mulai dari wilayah Kabupaten Jember, yang mana pagi hingga siang kondisi cuaca diprediksi

0: Hari ini kondisi cuaca pagi hingga siang hari bervariasi, yaitu dominan cerah. Ada sebagian kondisi cerah berawan maksud saya, ya di beberapa wilayah di wilayah Lumajang. Pada siang hari, kondisi cuaca di wilayah Lumajang diprediksi dominan berawan. Ada sebagian wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di Kecamatan Pasru Jambi. Ini pun sifatnya ya lokal, artinya tidak merata di wilayah tersebut. Kemudian pada malam harinya kondisi cuaca di wilayah Lumajang dominan berawan. Untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan maksimum 28 km per jam. Untuk Kabupaten Bondowoso, pagi hari hingga siang hari untuk kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Kemudian siang hingga sore hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan, dan malam hari juga demikian umumnya akan cerah berawan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimum koreksi kecepatan ya betul kecepatan maksimum 28 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo pagi hari hingga siang hari nanti diprediksi kondisi cuaca dominan cerah. Kemudian pada saat siang hingga sore hari menjelang malam kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Demikian pula untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca di wilayah Situbondo dominan cerah berawan. Untuk kondisi angin, dominan bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan maksimum 37 km per jam. Untuk wilayah Banyuwangi sendiri, hari ini kondisi cuaca pagi hingga siang hari kondisi cuacanya diprediksi dominan cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Ada potensi hujan di wilayah kecil, yaitu di Kecamatan Bangorejo dengan ada berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dan tidak merata. Kemudian untuk malam harinya, kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan maksimum 28 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan cuaca penyeberangan Selat Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk kecepatan angin berada pada kisaran 1 hingga 19 knot yang dominan bergerak dari arah tenggara dan barat daya. Untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 0,1 hingga 0,8 meter atau masuk kategori rendah. Untuk perairan selatan Jember hingga Banyuwangi, hari ini kondisi cuaca diprediksi juga demikian, umumnya cerah berawan. Kemudian untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk kondisi anginnya akan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 20 knot. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Tapal Kuda untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Yustoto. Selamat bertugas kembali, semangat sehat. Dan makin sukses itu harapannya. Matur nuwun infonya Bapak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Baik. Demikian pendengar, kita sudah simak info perakiran cuaca dari BMKG Banyuwangi bersama perakirawan cuaca Bapak Yustoto.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deras.

0: deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga gak kehujanan dong.
0: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terutama untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami ajak Anda menyimak pelaksanaan ibadah Minggu pagi kami pilihkan dari Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Jember pada minggu terakhir di bulan Mei 2026 bersama pelayan ibadah Bapak Pendeta Kuku Iman Kristiawan SSI. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Baik Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersama akan memasuki ibadah kita pagi ini dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memujikan pujian dari Kitung Jemaat nomor 5, bait pertama, 3, dan 6. Tuhan Allah namamu.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama memasuki ibadah Minggu Trinitas pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Di dalam kerendahan hati kami pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepada-Mu dan mengucap syukur. Ibadah kami pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya bahwa kebaktian Minggu Trinitas saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Apakah masih terasa dingin? Ya, cuaca hari ini kalau melihat di HP, menurut HP saya itu suhunya 20 derajat. Mungkin kalau HP Bapak Ibu ada yang bisa lebih hangat atau mungkin bisa yang lebih dingin, tergantung mereknya biasanya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita bersama di dalam ibadah Minggu Trinitas kita pada saat ini. Tema khotbahnya adalah memulihkan rumah bersama seperti kondisi semula. Dan tema liturgis adalah rumah kita, rumah Tuhan. Mari kita bersama sambut tema ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah.

Kerajaan Allah di bumi takkan kalah, karena Allah lah yang berkarya atas kehidupan kita. Dan kita diminta untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan untuk melakukan kebenaran. Tetapi seringkali kita abai atas panggilan Tuhan itu. Yeremia pasal 25 ayat 5 memanggil kita bersama di dalam panggilan pertobatan kita. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama dengan kerendahan hati, kita mohon pengampunan dosa, kita mohon pengampunan Tuhan, dan kita bersama menyanyi dari NKP 10, bait pertama dan kedua, dari Kungkungan Malam Gelap.

Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, merasakan kasih dan cinta Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap proses kehidupan yang kami alami. Seringkali kami mudah menyerah dan bahkan hampir berputus asa. Ampunkan kami jikalau seringkali kami jatuh di dalam lubang yang sama. Dan ampunkan kami akan segala hati, pikiran, dan perkataan kami yang bercela di hadapan Tuhan. Kami memohon kasih dan kami mohon pengampunan-Mu supaya hidup kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Inilah setiap seru doa permohonan kami ya Bapa. Engkau mengetahui setiap relung hati kami yang paling dalam. Dan kiranya Tuhan memberikan kasih dan anugerah. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Setiap kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau menerima setiap kita dengan tangannya yang terbuka. Kita menerima berita anugerahnya dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima pada pagi hari ini diambil dari Roma 3 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Yesusku berjanji.

0: kita telah diberikan karunia atas pengampunan dan kasih anugerah Tuhan, maka mari kita boleh bersama saling berbagi kasih dengan saudara kita. Damai Kristus untuk kanan kiri, depan belakang kita. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama akan masuk di dalam pelayanan sabda, pembacaan Alkitab dipandu oleh anggota majelis jemaat.
1: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan pada pagi hari ini terdapat tiga bacaan. Yang pertama adalah Kejadian 1 pasal 1 dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 4a, dilanjutkan pendarasan Mazmur dari Mazmur 8. Bacaan yang kedua 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Bacaan yang ketiga dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau pertemukan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu dan Kau telah menyertai kami di tempat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami, mata kami, dan telinga kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat tumbuh di dalam kehidupan kami dan menjadi buah. Terlebih-lebih juga firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau sertai juga dan Kau berkati Bapak Pendeta kami ya Tuhan, Kuku Iman Kristiawan, yang akan menjabarkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi dengan Roh Kudus ya Tuhan. Apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Kejadian 1 pasal 1 dan dilanjutkan pasal 2 ayat 4a. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala itu untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.
2: Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
3: Syukur kepada Allah.

Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 8 ayatnya yang ke-4, ke-2 dan ke-8 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yang demikian firman Tuhan menurut LAI TB2. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.

0: jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, kita akan merenungkan memulihkan rumah bersama seperti semula. Menjadikan kita bertanya, negeri apa yang paling banyak gunung berapinya di dunia ini? Iya. Lalu pertanyaan kedua, negeri apa yang frekuensi gempanya paling kontinu, sering terjadi? Iya, betul. Semua jawabannya adalah Indonesia. Kenapa Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara? Karena gunung apinya di Indonesia itu ada 129 menurut sumber yang saya baca. Dan Indonesia mengalami bencana alam hidrometeorologi atau yang bersifat dengan air, terkait dengan air, itu adalah 65% yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Contohnya adalah iklim, curah hujan, dan juga banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang laut, dan seterusnya. Mungkin kita juga boleh diingatkan 5 bulan yang lalu di tempat kita, di Jember ini, sempat mengalami banjir. Boleh mungkin ditayangkan sejenak, teman-teman? Enggak usah semua. Nanti saya kode. Sudah siap?
1: Sebelumnya hujan deras yang terjadi di lereng pegunungan Agung Pulau Jember, Jawa Timur membuat aliran sungai Bedadung dan Jompo meluap. Hal ini berdampak ratusan rumah di bantaran sungai terendam banjir hingga ketinggian 1 meter.
2: Ini kondisi terkini di inilah kondisi aliran sungai Bedadung dan sungai Jompo yang berhubungan dengan perkotaan Bentuk Jawa Timur. Air sungai ini meluap dan masuk ke pemukiman warga. Salah satunya di kawasan Kampung Leto, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Ketinggian air banjir antara 50 meter hingga 1 meter. Air luapan sungai bercampur lumpur dan sampah memenuhi pemukiman, bahkan sebagai pengelola harus menyelamatkan jumlah barang dan perabotannya. Tim relawan siaga bencana harus cepat melakukan keselamatan warga karena dikhawatirkan terjadi tanah susulan. Mengingat kawasan hulu sungai dilaporkan terjadi hujan deras.
0: Oke, terima kasih teman-teman. Ya, itu mengingatkan kita 5 bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa seperti ini itu terjadi setiap tahun. Mungkin kita perlu bertanya, apa yang salah sehingga kejadian ini berulang begitu? Dan teks kita hari ini di dalam Minggu Trinitas mengajak kita bersama untuk merenungkan apa yang perlu kita lakukan bersama untuk menjaga rumah kita bersama. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca konteks Matius 28 ayat 16-20, ini adalah penghujung di kitab Injil Matius. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membacanya, ada perintah Tuhan Yesus kepada murid sebelum dia naik ke surga. Dan di ayat 17 tadi kita baca, jelas di situ ditunjukkan para murid ada yang mulai ragu. Apa yang membuat mereka ragu? Karena Tuhan Yesus selama ini sudah bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mau naik ke surga dan mereka sendiri. Para murid ragu, apakah benar ini Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama denganku? Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang dan menguatkan mereka dan memberi perintah. Memberikan otoritas kepada mereka di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya bahwa dia memiliki kuasa, maka jangan ragu, percayalah kepadaku. Dan ayat 19-20 yang bagi orang Kristen sudah tidak asing lagi. Ayat 19-20 diungkapkan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya. Dan ajarlah mereka dan seterusnya. Tetapi seringkali ayat 19-20 ini disalahpahami tentang kristenisasi. Orang Kristen merasa, oh kalau begitu aku harus menjadikan orang lain Kristen. Oh kalau begitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka seringkali kita salah memahami, berarti ini harus kita menjadikan orang lain pengikut Kristus. Apakah demikian? Tidak sebenarnya. Tidak demikian sebenarnya seruan dalam teks ini. Kalau kita memperhatikan lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, melalui teks ini kita diingatkan tiga hal. Yang pertama adalah hakikat menjadi murid. Di ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid di situ artinya menjadi murid dan menjadikan murid. Dalam bahasa aslinya dituliskan mateteo atau mateteon. Di sini ada kata kerja, artinya mengikut dan melakukan seperti guru. Jadi kalau kita ini muridnya, kita diajak untuk mencontoh guru kita, mengikuti dia dan juga melakukan. Jadi ciri murid Tuhan Yesus itu menghasilkan buah-buah yang nyata. Menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak hanya mengikutinya, pokoknya aku jadi Kristen, tidak. Tetapi bagaimana kita diajak untuk menghasilkan buah-buah yang nyata, seturut dengan keteladanan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Yang kedua adalah tentang identitas. Baptisan dalam Tritunggal. Baptisan dalam Tritunggal. Yang berikutnya dituliskan di ayat yang ke-19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang diingatkan kepada kita bersama, bahwa baptisan dalam Tritunggal itu bermakna kudus dan am. Apa artinya? Artinya orang yang telah menerima baptisan itu memperoleh pengutusan. Pengutusan untuk apa? Untuk mewujud nyatakan karya Allah di tengah kehidupan. Baptis dalam bahasa aslinya disebut baptisomai atau baptiso. Artinya supaya kita mewujud nyatakan karya Allah di tengah kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, dan baptis itu menjadi identitas kekristenan, karena di dalam baptisan itu ada makna yang begitu dalam, yaitu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam baptisan itu ada sebuah semangat kekudusan dan am. Lepas oleh karena itu, maka di dalam teks kita tidak pernah ditunjukkan baptislah dengan dipercik, tidak ada. Baptislah dengan diselam, tidak ada. Baptislah pakai air, baptislah pakai apa ya? Ya sing liyane lah. Karena dalam abad pertama, Bapak Ibu Saudara, munculnya kekristenan di Timur Tengah, baptisan itu menggunakan pasir. Loh, apakah sama yang membuat sah baptisan itu adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu diajak, ayo baptis meneh. Kalau kita memahami ini, maka sebenarnya kita paham bahwa sebenarnya baptisan itu bukan masalah sarana prasarananya, bukan masalah alatnya, tetapi memaknai baptisan itu sendiri. Yang kedua, dalam baptisan kita lupa. Yohanes Pembaptis itu mau membaptis Tuhan Yesus, dia merasa jangan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus baptislah aku. Dan Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Tetapi Tuhan Yesus meminta supaya Yohanes membaptis dia. Dan Bapak Ibu Saudara, Yohanes membaptis dengan air. Kalau ada orang ngaku-ngaku bilang, aku bisa membaptis dengan Roh Kudus, itu berarti melecehkan Roh Kudus itu sendiri. Karena baptisan Yohanes Pembaptis saja menggunakan air. Yang bisa memberikan baptisan Roh Kudus itu hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, identitas diri kita sudah termeteraikan jelas. Bahwa kita saat menerima baptisan, kita menerima pengutusan. Yang ketiga adalah ajarlah. Dalam bahasa aslinya didaskontes, didake, didaskontes, untuk melakukan. Ayat 20 ini yang seringkali dilupakan. Orang biasa berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka setelah dibaptis di Jarno. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan apa? ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah dibaptis, ajarlah untuk melakukan. Yang ngajari siapa ya? Kita, komunitas orang Kristen ini. Sehingga bagaimana orang bisa semakin mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, perintah amanat agung ini bukan tentang kuantitas, tetapi berbicara kualitas kemuritan. Bukan berbicara tentang pertambahan, tapi pertumbuhan warga. Bapak Ibu dan Saudara, amanat agung ini juga bukan berbicara menaklukkan jiwa. Seperti perang salib dulu. Perang salib dulu dengan membawa salib supaya menaklukkan daerah-daerah yang belum kenal Kristen menjadi Kristen. Tidak. Juga bukan kristenisasi, bukan pertambahan gereja, tapi perintah untuk bersaksi. Perintah bersaksi apa, Pak? Perintah bersaksi untuk memuridkan diri sedemikian rupa. Siapa yang dimuridkan? Diri kita sendiri lebih dulu. Kalau kita bisa memuridkan diri kita sedemikian rupa, sehingga kita kemudian kemuritan kita juga memuridkan yang lain. Orang lain saat melihat orang Kristen itu menjadi tertarik, menjadi begitu terpesona melihat kasih Kristus terwujud dalam kehidupan orang itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salah satunya adalah kesadaran dan pertobatan ekologis yang saat ini sedang diserukan. Bapak Ibu dan Saudara, memulihkan rumah bersama, bahwa di dalam hidup kita hidup bersama dengan yang lain. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup di dunia ini bersama dengan yang lain. Makanya ada semangat ekumenis, oikos, rumah dan menein adalah tinggal. Jadi kita ini tinggal bersama dengan semesta, dengan sesama makhluk hidup, baik sesama manusia maupun hewan, tumbuhan dan yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau hidup bersama, maka bagaimanakah kita diingatkan peristiwa Kejadian? Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua, tadi di awal yang menarik pasal yang pertama. Bapak Ibu tadi membacanya di pasal yang pertama, Pak. Segala sesuatu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi bumi pada awalnya itu tidak berbentuk kosong. Tohu wabohu, tidak berbentuk kosong, gelap. Lalu kemudian Allah berfirman, terjadilah terang, terjadilah petang, terjadilah dan seterusnya sampai 7 hari. Tidak perlu bertanya, lupa benar tak 7 hari. Nanti diskusinya yang lain hari saja. Tetapi pada prinsipnya yang awalnya kosong, tidak berbentuk, menjadi terbentuk, menjadi harmoni satu dengan yang lain. Dan sampai pada akhirnya dikatakan semua diciptakan apa? Begitu amat sangat baik. Jadi sebenarnya Allah menciptakan dunia kita dan kita seluruh semesta ini adalah amat sangat baik. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, manusia itu selalu diberikan pada pilihan, diperhadapkan pada pilihan. Apa pilihannya? Pilihannya adalah sering kita diajak untuk memilih. Kita mau mencemari dan merusak bumi atau menyayangi dan memelihara bumi. Seringkali teks pasal Kejadian pasal 1 ini seringkali menjadi legalitas termasuk orang Kristen. Di ayat yang ke-28 B dikatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Dan ini seringkali dijadikan legal formal orang Kristen. Lupa, kita kan diminta menguasai. Kita tidak membaca di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua dilanjutkan supaya kita memelihara dan merawat bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita diajak untuk mengambil pilihan. Apakah kita mau mencemari dan merusak bumi atau mau menyayangi dan memelihara bumi? Kita semua berharap supaya kita mau menyayangi dan memelihara bumi. Pilihannya berpulang kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, tanpa bermaksud apapun, tanpa di luar kontroversinya, film Pesta Babi itu menjadi sebuah pemantik untuk melihat realitas yang ada di tengah kehidupan. Mungkin bisa ditunjukkan trailernya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah nonton. Jadi mohon tidak memihak atau bahkan bernegatif thinking, tetapi lihatlah ini sebagai sebuah objektivitas tentang sebuah realitas yang ada begitu. Ini trailernya Bapak Ibu, nanti kalau mau nonton di rumah 1 jam lebih.

0: Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami.
1: Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipalo.

Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Wujudkan kesaksian untuk memulihkan rumah bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam saat yang teduh. Kami hidup bersama di bumi yang Tuhan ciptakan dengan harmonis. Mampukan kami Tuhan untuk menjaganya dengan penuh cinta. Mampukan kami untuk wujud nyatakan semangat menata layani dengan tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan, dan mampukan kami untuk wujud nyatakan karya Allah di tengah kehidupan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah rumah kami.

0: kita ikrarkan pengakuan iman kita.
1: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
0: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Persembahan pujian dari KRW Yusuf, dipersilakan. Monggo ke aturan yang merasa anggota KRW Yusuf.

0: Pendengar Pro 1 Umat Kristiani yang dikasih Tuhan, demikian tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember, mengangkat tema berani mewartakan kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia karena Tuhan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @go.bsd yang tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan itu diperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dan kabel. Peristiwa dalam tayangan tersebut terjadi di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Namun, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi yang beredar di media sosial Facebook perlu diluruskan karena gambar kawanan monyet itu tidak terkait dengan padamnya listrik di Sumatera.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Halo Indonesia, sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih Anda masih setia menyimak program acara kami RRI Jember Programa 1 edisi hari Minggu di akhir pekan weekend 31 Mei 2026. Betul-betul tanggal istimewa deh, 31 Mei 2026 ini pendengar. Di satu sisi saudara-saudara kita umat Buddha merayakan Hari Raya Trisuci Waisak, kemudian umat Kristiani juga sedang merayakan sesuatu yang istimewa. Ini sebutannya Minggu Trinitas, sebuah hari raya umat Kristen yang sebenarnya ini juga dirayakan secara luas oleh gereja-gereja. Jadi perayaan ini diperingati pada hari ke-50 setelah Paskah sebagai momen khusus untuk menghayati ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus. Kami melansir dari laman National Today, disebutkan bahwa meskipun perayaannya baru ditetapkan secara resmi pada sekitar abad ke-14, tapi perayaan ini mendorong agar semua gereja mau memperingatinya. Jadi Minggu Trinitas ini berfokus pada misteri iman tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Meskipun istilah Trinitas tidak disebutkan secara langsung dalam kitab suci, tapi ajaran ini menjadi salah satu dasar penting dalam keyakinan banyak umat Kristiani. Selamat merayakan Minggu Trinitas untuk umat Kristiani dimanapun. Ada juga yang menarik, 31 Mei ya, itu juga diperingati sebagai hari burung beo sedunia. Ini baru nemu nih. Jadi ada peringatan hari burung beo sedunia, sebuah peringatan yang mengajak masyarakat untuk lebih memahami keunikan serta pentingnya pelestarian berbagai spesies burung beo di dunia. Kami menyadur dari beberapa laman ya, disebutkan bahwa burung beo ini termasuk dalam ordo Citaciformes yang mencakup sekitar lebih dari 300 spesies burung. Wow. Dan sebagian besar spesiesnya ini hidup di wilayah tropis dan subtropis serta dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Jadi ada burung beo sejati, ada kakak tua, dan ada burung beo Selandia Baru. Kita tahu burung beo dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya menirukan suara atau ucapan manusia. Catatan mengenai burung beo yang dapat berbicara sudah ditemukan sekitar tahun 500 sebelum Masehi di Persia, menunjukkan bahwa keunikan ini telah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Selain itu, burung beo juga telah lama dipelihara oleh manusia. Wah, ini yang agak-agak susah ya. Di satu sisi menyenangkan memelihara, tapi membuat mereka terkungkung di dalam lingkungan hidup manusia, tidak kembali ke habitatnya, ini juga sesuatu yang bikin miris dan sekarang sedang diperjuangkan oleh teman-teman pecinta hewan. Oke, itu beberapa catatan terkait dengan peringatan di tanggal 31 Mei.

Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh, wadah buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.
3: Ya, pendengar, jadi pertanyaan kita bersama pagi ini, sudahkah kita memilah sampah kita masing-masing? Kalau belum, bisa dimulai dari hari ini. Dan kebetulan nih, karena tanggal 31 Mei ini adalah satu hari yang juga memperingati sebuah peringatan besar skala dunia ya, Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini jadi momentum yang layak untuk kita renungkan sejenak ya. Tahukah Anda, salah satu jenis sampah yang paling sering kita temukan di jalan, di selokan, di taman, di pantai, di perkantoran juga ada ya, yaitu puntung rokok. Ukurannya memang kecil, tapi dampaknya tidak sepele, pendengar. Filter rokok ini mengandung bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari tanah maupun sumber air. Seringkali kita abai atau lupa, kita sibuk membicarakan sampah plastik. Padahal puntung rokok ini juga menjadi bagian dari persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Paling tidak pagi ini ada pesan sederhana dari RRI Jember Programa 1. Bisa kita renungkan bareng-bareng. Menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Sabar, tenang, kadang cukup dengan misalnya ya, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Anda yang merasa sebagai seorang perokok aktif, sulit berhenti, selayaknya dan wajib sebenarnya Anda menyediakan wadah khusus. Atau kalau nggak mau ribet begitu ya, mengurangi konsumsi rokoknya. Demi kesehatan diri dan kebersihan lingkungan di sekitar Anda. Sebab sebuah tempat atau wilayah yang bersih itu bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi hasil dari kesadaran setiap individu yang ada di dalamnya. Oke pendengar, di penghujung bulan Mei, yuk kita jadikan hari Minggu ini, akhir pekan, dengan serangkaian peringatannya sebagai pengingat bahwa tubuh sehat, udara bersih, dan lingkungan yang nyaman itu warisan terbaik yang bisa kita berikan pada generasi mendatang. Karena kepedulian yang besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten ya.
4: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
5: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, khususnya untuk adik-adik dimanapun berada, tepat pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, saatnya adik-adik kami ajak menikmati persembahan dongeng. Hari ini kami pilihkan sebuah dongeng berjudul Asal-Usul Danau Toba.
1: Asal-Usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba.
2: Nah, aku memancing di sini saja.
3: Hari ini, aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku.
1: Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan oleh ikan.
2: Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar.
1: Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan mas yang ternyata sungguh besar.
2: Wah, benar-benar kuat kamu ya.
1: Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya.
2: Nah, tunggu di sini dulu ya, ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak.
1: Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya.
2: Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo tulo atulo.
1: Namun, betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya.
2: Hah? Kemana ikanku? Lalu, dari mana emas ini?
1: Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepingan-kepingan emas di dalam tempayannya.
4: Itu merupakan emas dariku, Toba.
2: Hah? Siapa kau, gadis manis? Apa yang kamu lakukan di sini?
4: Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi, berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini.
2: Baiklah, aku berjanji.
1: Maka, gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga, Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tuh

0: Samosir akhirnya mau mengantar bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu, matahari bersinar terik. Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang ayah.
1: Hush, hush, panasnya. Aku perlu istirahat sebentar.
0: Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang.
1: Kira-kira bekal ibu untuk ayah apa ya? Pasti enak. Ibu kan pintar memasak. Kuintip sedikit .
0: Samosir yang nakal membuka bekal untuk sang ayah.
1: Wah, makanan kesukaanku. Aku makan sedikit . Pasti ayah tak mengetahuinya.
0: Tanpa disadari, Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Hari semakin siang. Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya mengantar bekal untuk sang ayah. Setibanya di ladang,
1: Ayah, aku membawakan bekal dari ibu untuk ayah.
2: Oh, Samosir anakku, tumben sekali kamu mau kesini. Kukira ibu yang akan kesini. Ayo, makan bersama ayah di gubuk.
1: Tapi aku mau pulang saja, ayah.
2: Ayolah, temani ayah makan siang.
0: Namun, begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya kosong.
2: Hah? Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa?
1: Maafkan aku, ayah. Aku khilaf. Tadi aku memakan sedikit sewaktu perjalanan ke sini.
0: Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu.
2: Kenapa kau habiskan makananku? Hah? Sudah pemalas? Nakal lagi? Kau benar-benar anak ikan?
0: Mendengar ayahnya marah dan memanggilnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya menemui ibunya.
1: Ibu!
3: Samosir? Kenapa menangis, Nak?
0: Sambil terisak-isak, Samosir menceritakan kepada ibunya. Ia menceritakan kalau ia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun.
3: Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat, Nak.
1: Baiklah, Ibu.
0: Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Seketika, awan hitam menggelayuti langit yang awalnya cerah. Guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berlarian panik menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan sekali-kali membuat janji jika tidak mampu menepati.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa, tugas saya untuk temani Anda hari ini akan segera usai beberapa menit lagi. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember segera pamit. Jangan khawatir, selepas ini ada rekan Aprilia Purbosari yang cantik jelita bersama tim siang Pro 1 RRI Jember, siap untuk menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We want to say goodnight to you.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, pada kesempatan siang hari ini setelah rekan Eti Darmiati, kali ini saya Pleo Perbasari yang akan temani Anda, di mana selanjutnya kami akan menyiarkan untuk idola anak Indonesia Layak Anak bersama MI Unggulan At-Taqwa, Kepala Sekolah Ibu Nihat Lubena SPD, yang tentunya akan memandu acara idola anak pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Disiarkan langsung dari studio R Sumitro. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat hari Minggu bagi seluruh sahabat kreatif, sahabat anak RRI, serta ayah bunda yang tengah setia menemani ruang dengar keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita buka lembaran akhir pekan ini dengan penuh keberkahan dan pancaran cahaya ilahi. Senang sekali rasanya saya, Ustazah Nihat Lubena, kembali hadir memandu ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita semua, Idola Anak Indonesia Layak Anak, disiarkan secara langsung dari studio Pro 1 RRI Jember, suara kreativitas. Edisi spesial hari ini, Minggu 31 Mei 2026, udara Jember dan sekitarnya akan dihiasi oleh lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang luar biasa. RRI Jember bekerja sama dengan MI Unggulan At-Taqwa Kalisat dengan bangga mempersembahkan Murojaah Akbar Juz 30 On Air, mengudara dengan Al-Quran, menggema dengan hafalan. Telah hadir bersama kita di studio RRI Jember sosok inspiratif yang mendampingi perjuangan dakwah anak-anak. Yang kami hormati Kepala MI Unggulan At-Taqwa Kalisat beserta tim Dewan Guru Pembimbing. Dan secara khusus dari ruang udara RRI Jember, mari kita haturkan secara takzim rasa rindu dan sapaan hangat kita kepada guru-guru mulia kita, Ustazah Su'ud Fatimah dan Ustazah Nur Syahiroh, selaku pengasuh Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, yang saat ini tengah menyimak siaran kita dari luar kota. Secara khusus, mari bersama-sama kita menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang mengudara pada pagi hari ini bisa mengalirkan keberkahan dan menjadi obat penawar serta kesembuhan bagi Ustazah Syahira yang sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakit beliau dan mengembalikan kesehatan beliau seperti sedia kala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang paling luar biasa, studio kami hari ini dipenuhi oleh pancaran energi kesolehan dari 30 santri pejuang Al-Quran, mulai dari Ananda Sabil, Eza, Eca, Kanza, hingga Kamal yang, dan kawan-kawan yang sudah siap sedia memperdengarkan hafalan mereka secara berantai dalam tasmi hafalan Juz 30 Bil Goib langsung di udara. Sahabat kreatif dan seluruh pemirsa yang berbahagia, sebelum kita bersama-sama hanyut dalam syahdunya Al-Quran, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu pelaksanaan teknis pelaksanaan tasmi hafalan Juz 30 Bil Goib pada hari ini. Murojaah Akbar ini akan dibawakan secara estafet atau berantai oleh 30 santri pilihan dari MI Unggulan At-Taqwa Kalisat. Setiap santri akan melantunkan surat yang telah ditentukan secara berurutan, dimulai dari surat pertama di Juz 30, yaitu surat An-Naba, yang akan dibawakan secara bersambung oleh Ananda, Sabil, dan Eza, hingga nanti ditutup secara berjamaah pada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tentu saja agar kualitas bacaan dan kelancaran hafalan putra-putri kita tetap terjaga sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, di studio RRI Jember telah hadir tim penyimak atau Dewan Musyrif Tahfidz dari MI Unggulan At-Taqwa. Mari kita sapa dengan hormat yang bertugas sebagai Dewan Penyimak hari ini. Yang kami hormati, Ustadz Priyo. Assalamualaikum Ustadz. Serta yang kami hormati, Ustadz Jo. Assalamualaikum Ustadz. Siap untuk melaksanakan tugas? Siap. Beliau-beliau inilah yang nanti akan menyimak dengan seksama, memberi koreksi secara langsung jika terdapat kekeliruan hafalan, sekaligus memberikan penilaian kepada para peserta. Sahabat kreatif dan seluruh pemirsa RRI Jember, inilah momen utama yang kita nantikan bersama. Lembaran syair bait-bait suci Al-Quran dalam program Idola Anak, Murojaah Akbar Juz 30 On Air resmi kita mulai. Namun agar apa yang kita lantunkan dan kita dengarkan hari ini mendatangkan keberkahan yang melimpah, menguatkan ingatan serta meresap ke dalam hati, mari kita buka sesi ini dengan pembacaan doa sebelum tasmi Al-Quran. Doa sebelum tasmi ini akan dipimpin dan dibacakan langsung oleh kakak Bilqis dan kakak Alif. Kepada kakak Bilqis dan kakak Alif, waktu dan tempat kami silakan.

Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada kakak Bilqis dan kakak Alif. Semoga Allah mengabulkan doa dan niat mulia kita semua pada pagi hari ini.

Kini mari kita pasang pendengaran dan siapkan hati kita untuk menyimak lantunan ayat demi ayat secara berantai. Kita awali penampilan perdana pada hari ini, pembacaan surat An-Naba ayat 1-20 oleh Ananda Sabil, yang kemudian akan dilanjutkan ayat 21-40 oleh Ananda Ezra.

0: ceroba.
1: Dilanjutkan Ananda Eza 21 sampai 40.

Untuk yang selanjutnya tidak perlu sedekah latim ya, karena akan dibacakan terus sampai surat An-Nas. Dilanjutkan Ananda Eca yang akan membacakan surat An-Nazi'at.

0: dilanjutkan Ananda Dirta yang akan membacakan surat Al-Buruj.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yaumil mau'ud wasahidi wa mashud kutila ashabul uhnud annari dhatil wakud idahum alaiha ku'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi la azizil hamid.

0: lahum adabul harik innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fawzul kabir inna batsa rabbika lasadin innahu habni wa yu'id wa huwa laghafurul wadud dul arsil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladina kafaru fi taqdim wa huwa min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfun.
1: Dilanjutkan Ananda Ibra yang akan membacakan surat At-Tariq.

0: Kafirina amahilahum ruwaida.
1: Dilanjutkan Ananda Ara yang akan membacakan surat Al-A'la.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
1: Dilanjutkan Ananda Ailsa yang akan membacakan surat Al-Ghasyiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: zahirata wal ula fa andartukum narat taladdo la yaslaha illal asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin min
1: Indahu
0: min ni'matin tudza illa btigo awadhi rabbihil a'la wala saufa yardo.
2: Dilanjutkan Ananda Alka yang akan membacakan surat Ad-Duha.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idas
1: Saja
3: mawaddaka rabbuka wa ma qala walal ahiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka anilan fa'agna fa ammal yatina fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
2: Dilanjutkan Ananda Karis yang akan membacakan surat Al-Insyirah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faranta fansab wa ila rabbika farghab.
2: Dilanjutkan Ananda Adil yang akan membacakan surat At-Tin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisini wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus saliyati wa lahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
2: Dilanjutkan dengan Ananda Vinu yang akan membacakan surat Al-A'la. Surat Al-Alaq.

0: Dilanjutkan dengan Ananda Aab yang akan membacakan surat Al-Qadar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisha tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Dilanjutkan dengan Ananda Adif yang akan membacakan surat Al-Bayyinah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu waha
1: liya'budullaha
0: muhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidi nafiha ulaika hum sarrul bariyah innal ladina amanu wa amilus solihati lahum ulaika hum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidi nafiha abada radiyallahu anhum waradu'an dari kaliman khosya rabbah.
2: Dilanjutkan dengan Ananda Mia yang akan membacakan surat Al-Zalzalah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa arajatil ardu askolaha wa qolal insanu malaha yawma izin tuhadisu ahbaroha bi anna rabbaka awhalaha yawma izi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum faman ya'mal miskola zaruratin khairayyara wa man ya'mal miskola zaruratin insyaallah.
2: Dilanjutkan dengan Ananda Areta yang akan membacakan surat Al-Adiyat.

0: Syukur.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Dimas yang akan membacakan surat Al-Quraisy sampai Al-Ma'un.

0: Demikian pendengar telah kita ikuti Idola Anak di siang hari ini. Dan tepat pada pukul 11 saatnya kita mengikuti informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berani.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankie Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika,
1: ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur.

pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab funduk yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, siang hari ini yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan pulang dari tempat liburan, kami harapkan selalu tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, pendengar, mengingat kondisi cuaca yang cukup panas pada hari ini juga dapat memunculkan dahaga serta dehidrasi seperti itu ya, sehingga Anda harus cukup cairan agar tentunya aktivitas yang masih Anda lakukan pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya dengan kondisi yang kurang maksimal ini, tentu saja apa yang sudah Anda rencanakan tidak dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana dikarenakan beberapa kendala kesehatan seperti itu. Baik, tentunya pendengar, kami selalu mengingatkan akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seputar kesehatan pendengar ya, di mana tuberkulosis ini bukan hanya menjadi kekhawatiran di usia dewasa pendengarnya, tetapi anak-anak juga perlu untuk di usia anak-anak juga perlu untuk dikhawatirkan terserangnya tuberkulosis atau TBC ini. Nah, untuk itu pendengar, tentunya kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu gejala awal TBC, khususnya pada rentang usia dewasa, pendengar. Jadi banyak kondisi medis serius yang dapat dicegah jika kita mau lebih peka. Sebab dalam dunia kesehatan, pendengar, kewaspadaan terhadap gejala sekecil apapun adalah investasi terbaik bagi keselamatan jiwa. Nah, salah satu penyakit yang perlu dikenali dan diwaspadai gejala awalnya adalah tuberkulosis. Yap, tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini utamanya menyerang paru-paru, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, tuberkulosis menempati urutan kedua dengan beban kasus tertinggi di dunia setelah India, yang berarti resiko penularan di masyarakat juga masih tergolong tinggi. Nah, pendengar, tuberkulosis sendiri ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang sangat tangguh, pendengar, karena memiliki dinding sel yang tebal dan kaya akan lemak sehingga sulit dihancurkan oleh sistem imun tubuh dalam kondisi tertentu. Nah, kira-kira gejala awalnya seperti apa? Kita lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, ada beberapa gejala utama yang paling sering ditemukan terutama pada orang dewasa. Yang pertama adalah batuk berdarah atau hemoptisis. Jadi jika infeksi bakteri sudah mulai merusak jaringan paru-paru dan mengenai pembuluh darah di sekitarnya, maka dahak yang dikeluarkan mungkin juga akan bercampur dengan bercak darah atau bahkan darah segar dalam jumlah banyak. Dan batuk darah ini adalah tanda bahaya atau red flag ya, yang menunjukkan adanya peradangan hebat atau kerusakan pada saluran pernafasan. Kedua, ada nyeri dada dan sesak nafas. Pendengar, jadi peradangan pada paru-paru atau selaput paru dapat menyebabkan rasa nyeri di dada, terutama saat menarik nafas dalam atau saat batuk. Selain itu juga ada batuk berdahak yang berlangsung lama, pendengar. Nah, ini ciri yang paling khas dari TBC paru adalah batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 hingga 3 minggu atau lebih, dan batuk ini biasanya disertai dengan dahak atau sputum, yang dimana pada awalnya batuk mungkin terasa seperti batuk pilek biasa, tapi intensitasnya akan meningkat seiring waktu. Jika Anda mengalami batuk yang persisten, segera lakukan konsultasi pendengar ya, untuk mendapatkan arahan pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini, dan sesaat lagi bagi Anda yang saat ini tengah bersantai, lagu-lagu campur sari dalam campur sari Laras Laris menghadirkan lagu-lagu campur sari yang sudah kami siapkan tentunya. Semoga Anda terhibur dan juga informasi ringan untuk menemani aktivitas ringan Anda atau waktu-waktu bersantai Anda siang ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa di antara Anda yang sering mengkonsumsi gula aren, pendengar? Nah, gula aren memang belakangan ini semakin populer dan juga dianggap sebagai alternatif pemanis jauh lebih sehat dibanding gula pasir putih. Nah, anggapan ini muncul karena gula aren punya indeks glikemik yang sedikit lebih rendah dan masih mengandung jejak mineral seperti kalium, kemudian juga zat besi, serta magnesium. Namun pendengar, perlu diketahui di balik citra lebih sehat tersebut, para ahli gizi juga menekankan bahwa gula aren pada dasarnya tetaplah jenis gula yang kaya kalori dan sukrosa. Jika dikonsumsi tanpa kendali atau berlebihan, maka bahaya yang ditimbulkan tidak jauh berbeda, bahkan berpotensi serius bagi kesehatan jangka panjang. Nah pendengar, ada 7 bahaya utama yang mengintai jika Anda mengkonsumsi gula aren secara berlebihan. Seperti apa? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, gantang, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.

Pendengar, ada beberapa bahaya utama mengintai jika Anda mengkonsumsi gula aren secara berlebihan. Yang pertama adalah meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Ini merupakan bahaya yang paling sering disorot meskipun gula aren memiliki IG yang sedikit lebih rendah dibanding gula putih. Hal itu tidak berarti Anda bisa mengkonsumsinya secara bebas. Karena ketika konsumsi berlebihan, jumlah total gula seperti glukosa dan fruktosa yang masuk ke aliran darah juga tetap tinggi. Hal ini memaksa pankreas untuk bekerja ekstra keras secara terus-menerus memproduksi insulin. Dan lama-lama sel-sel tubuh juga jadi kurang responsif terhadap insulin. Nah, untuk selanjutnya yaitu memicu kenaikan berat badan dan obesitas. Karena gula aren ini kan sumber kalori yang padat. Satu sendok makan gula aren saja mengandung kalori yang signifikan. Dalam konteks minuman kekinian seperti es, kopi, susu gula aren misalkan, jumlah sendok gula yang ditambahkan juga seringkali tidak terukur, pendengar. Nah, kalau berlebih, kalori berlebih ini terutama dari gula yang tidak digunakan sebagai energi, ini akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Nah, akumulasi lemak inilah, khususnya lemak visceral ya di sekitar perut, sangat erat kaitannya dengan kenaikan berat badan hingga obesitas yang merupakan pintu gerbang bagi banyak penyakit kronis.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah terangkum dalam buletin berita siang hari ini dalam rangkuman minggu terakhir tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini 21 Mei 2026 kita menyajikan rangkuman berita selama minggu terakhir di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kelima bulan Mei 2026 bersama saya Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, berita sepekan kita awali dengan berita Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena hal tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Apti Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2 hingga 4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
2: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu. Motivasi kita berharap dari Tuhan.
1: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau tersebut diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luas lahan petani. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencarian.
3: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun.
1: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Polres Jember berhasil mengamankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
5: Dan ini sangat meresahkan, pocong kok iya metu ya mas ya, jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu, meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang mas.
4: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Sementara itu, warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk pintu yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
6: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
7: Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Tadi juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, enggak pak, kulo nggih mireng niku jam 12 niku. Wonten sing anu tok tak kira apa pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa, terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong tak apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu pintu.
6: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Sapi cross semintal milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
8: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi banmas presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, Disnakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi pasa sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
9: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya. Lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
8: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
8: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
10: Pemerataan ekonomi dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal
8: Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam Pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mall pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
10: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, Uslo, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
11: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jemaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jamaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusna dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air, serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Jember membagikan daging kurban menggunakan besek atau sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban tersebut menggunakan besek sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
12: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban, lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
13: Kurban seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di kalian sini. Sapinya 4 ya.
14: Kami ini jadi 2 atau 3?
13: Ini 2. Iya, ternyata 2. Ya itu. Jadi, memang hampir stabil seperti itu.
15: Ya, seperti itu ya, Pak?
13: Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Jadi kita ini kan sekarang sedang ada ekogrim itu. Biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Kita akan ini menghidupkan UMKM, pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
14: Untuk tahun ini ada berapa kota, Pak? Ada berapa kota?
13: Kotanya banyak, 100 ya? Yang aneh, itu.
12: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
16: Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu karena alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
12: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
17: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
12: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
8: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
18: Oh, tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah Al-Islah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
8: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri, jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Isla juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
19: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Gelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
20: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
21: 10.000 liter ya.
19: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pabrik gula Sembagus Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Sembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
22: Pendengar, pabrik gula Sembagus, Kecamatan Sembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Sembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
23: Untuk PGA Sembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan suasembada gula terutama dari Sembagus.
22: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, General Manager PGA Sembagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu. Sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Sembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur, dino minggu 31 Mei 2016. Selamat ketemu nang acara Rujak Soto.
1: Ya.
0: Kang bareng isun, Kang Uun sehat,
1: Kang Anto sehat.
0: Nang dino iki dibarengi Manudyo. Kang Sulistyo Indah Pasuryani tur yo lencir kuning. Lencir pangadeke kuning pakul kita nih. Mbok April, April Purbosari iku asmane Hang Milyaken lagu gending-gending jalukan riko engko. Ya muga-muga kabeh dulur dulur Rujak Soto kabeh sehat to, muga-muga riko nenteni kabare nang kene. Kabeh riko teko kene berarti riko katon sehat.
1: Amin.
0: Persiapan sak durunge riko getu kene riko un adang lambi gending. Mari kae warang nang gandang mbok dini
1: Kurnia.
0: Ayo diangkat.
1: Ya dulur ya. Sabiar sulung ya lur.

0: Yo alhamdulillah dulur, lanjut maning terusakan maning ke bau gending hangkawitan yo kang yo warang Dini Kurnia. Wah luar biasa. Mulai mau kerangkring yang cacaknya dibuka solong yo hangawali sopo kiro kai. Wah larikan diri. Eman ya. Saja nih kemoyo. Selungian sopo kai telu 665 lur.
1: Halo assalamualaikum.
0: Menang wes.
1: Ora nyenggol muring-muring. Sami
2: kula kor alhamdulillah kok sing ana hang
0: nyambung maning. Sehat rekembok.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ucap to salam. Temenan seduluran selawase.
2: Selawase.
1: Alhamdulillah mbok riko kok ditenteni pirang dina sing tau muncul.
0: Iya iku. Heh bisa mlebu sore kan
1: pancen kok bingung. Wong-wong padha bingung nang ndi mbok yaya jarene.
2: Alhamdulillah isen sing bisa mlebu ana dulur hanganyar kan. Iya. Ketenan. Ya kene sing bosen nang isor.
1: Ngono bosen. Ngono hang bosen mbok mlebu biru. Angger dina mlebu ya malah seneng malah tinggal. Sing mlebu ditakok-takokaken.
0: Duweni bonus diene kesempatan sing bisa mlebu popokane kok.
2: Sing bisa mlebu. Kelambi.
0: Ya iku. Gendingin jelepan iki.
2: Iya, kelambi.
0: Gendingin jelepan.
2: Gelendinge
1: sampean. Gelendingane,
0: blendunge. Gelendinge
2: jalu paran angin nang iki. Gampang-gampang pian anu paran donge mekar hang versi Gandrung.
0: Oh, Gandrung.
1: Donge mekar.
2: Hanganyar wingi sapa iku, Kang?
0: Hanganyar sore Kang Cip.
2: Kesuwen Kang Cip.
0: Serono.
2: Salam Felix saka isun.
0: Iya, terkenal di Gombok.
1: Oh, iya temenan.
0: Terkenal
1: tercemar aku ngubah-ubah anu benang vokal. Yang tercemar aku marah nih jane. Ini
2: Riko. Nawi arane tercemar ya.
0: Arane malah dikenal di mana-mana itu.
1: Tercemare samar-samar wong wedi ilang. Dikoleknya putra Madura ketemu nangis orang lemur itu dari itu.
2: Tapi ini kayak putra Madura itu suara nih Kang.
0: Iya. Oh iya Kang Ali ya.
2: Iya.
0: Salamnya Kang Sopo. Itu
2: Kang Vivi Sopo itu Kang Toko Bian Wangi Pisan itu Kang Haji tak Kang Sopo
0: Kang
2: ya iku. Iya itu
1: Kang Burawe mana
0: Kang Burawe. Iya, nah, mbok ribut terus jambai.
2: Mbok Lili Suryani.
1: Ih, rutin wong iku ngirim.
2: Yo melo.
1: Mbok melati maning sore.
2: Iya, ambil mbok kendang ya.
0: Nggih.
2: Anak isen hang noreng biani wangi hang gantang siwek.
0: Iya, Kang Doni sore yang bisa mlebu pisan.
2: Ya iku. Kanggo sapa? Tio Lili. Pak
0: Haji Tulmohi
2: Tiku.
0: Yeah.
2: Mbok Deni atau yang
0: iya yang pun tak ini ngendinan yang pun iya
2: tapi iso jadi kan
0: iya iku ya
2: ada kendingnya iya
0: oh wedes
1: wedes sejak khawatir mbok ngaper
0: dilawal usia
2: ayu dewek
0: iya temenan iya deno debleng
1: lancir kuning wong mbok.
2: Iya panjane. Ya
1: iku ya. Ih, Riko.
0: Diwar. Golekane angel.
1: Angel.
0: Pabrike wis tutup.
1: Iya.
0: Pabrik gula na wae.
1: Citakane entek
0: iki. Iya.
2: Ya iya iku. Citakane iku wis rusak jerene.
1: Dan kudu diemane-emane.
2: Ya itu, jenis yang rusak-rusak
1: ya. Aja sampai hilang.
2: Mbak keren. Ya, yang sebut sisi-sisi ya kan ya. Nanti yang tinggur ini hijau ini kikari ya. Yang
1: gremetan ya sawangane.
2: Iya. Mangkel maling iku ya.
1: Panemane putar madu nang kok telatu.
2: Kang gori kok ketelor, moga-moga bareng sehat walafiat.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Ya wis
1: kudu bae.
2: Kesuwen, Mbak. Hati-hati
1: engko kadung
2: mulai ya. Yut. Ya wis kudu bae
1: ya, Kang. Yut. Rucak soto-soto. Temenan seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kaya kalisat. Njaluk gendinge donge mekar versi niki Kendro.
1: Ayo.
0: Iya. Telu 6655 ning burine mbok kyaya monggo.
1: Waalaikumsalam
0: Cak Soto. Acaranya Rujak Soto. Passwordnya
1: Eco temenan seduluran selawase. Bedegam apa panjenengan?
0: Halo. Oh iya, lah putus. Neng buri nembok yaya, telu 6655 teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Rodang dudutu ya co tenan. Sambung ti.
1: Ngaji muhe.
0: Iya, sehat rek Kang.
3: Alhamdulillah, ya apa kabar wong ketelon to?
0: Alhamdulillah, sehat. Hah? Oh, anu mbok April.
3: April Purbaya yo
0: kan. Iya, lencir kuning.
3: Apa itu sejak lama ndak jumpa kan?
1: Iya, sejak lama ndak jumpa.
3: Biasanya aku masukan pagi-pagi nih iku kan.
0: Iya.
3: Heeh. Ngopo nyaman nih iku kan. Pagi-pagi iku.
0: Oh, mutiara pagi.
3: Iya. Iku biasanya mandu buka April kan.
0: Iya. Pik lawas acara iku wis puluhan tahun.
3: Lawas singakan.
0: Iya, pake kangen tok dadi penyiar bingin mutiara pagi.
1: Iya, tapi kan tetap dinteni
0: ambe. Alhamdulillah. Pendengar sak jagat pokoke jagat raya. Kang gendingin njeluk rekon njeluk paran.
3: Pedetan Kang.
1: Hah?
3: Pedetan.
0: Oh, pedetan.
3: Iya.
0: Oh, pedetan.
3: Iku ono dayo neng kon apa iku neng kon gupron kan? Ono yo melong bi kota Magendan.
0: Boh neng kono?
1: Neng kono.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Keliling wong wong.
3: Ono dayo pisan kan?
0: Eh? Apa?
3: Pak Cholili ono dayo pisan Pak Iyo nembe Pak Rudi jadi
1: kan? Wis kobol kabeh alhamdulillah katon sehat.
0: Silaturahmi ku memperpanjang usia jare yo.
3: Yo
0: dadi katon.
3: Ngebel nang aku nelpon nang aku nomor yo ro wis kan. Ya, cokeng siang yuk melong.
0: Nggih.
3: Kuwi elemen masyarakat,
1: elemen bangsa.
3: Kuwi Pancasila. Lainnya Pancasila.

0: Lili ngamuk-ngamuk pisang. Salam-salami ono yeah. Mas Gupron yuk betong muda magenda sing ono oh my Gupron yuk kaki ho Lili ambil sayuwi Siri Soyani Jadoni sopo muda Madura ya bunyo sopo iku yang empu nah, Bunda Mutia
1: Kang Biarawi
0: Man Purawai.
1: Ya. Yeah.
0: Yo mlebu man.
1: Mlebu man.
0: Iki ambil wong Pak Wanto iki lho. Salam Kang ono kades merawan Kang.
1: Pak. Oh iya, Pak Salim.
0: Iya.
1: Salam isun ning Pak Salim ya.
0: Iya, kapan kasih merini mani kan.
1: Iya, iya iku ya. Kapan-kapan tuh yo.
0: Nah, Kang ono ngejakan Kang.
1: Iya, insyaallah. Wong repot terus nyuniati kadang ngawini akan deh.
0: Cari ini buka pelopo kan? Ingin hati memeluk gunung apa daya?
1: Apalah
0: sampai
1: daya tangan tak sampai. Weh, gunung dipeluk yang bisa.
0: Yo kan, lagu ni ditungguin kan?
1: Oke.
0: Lagu banget to juga ganggu un pun afri. Kengai tugas sampai boleh puno aja kan?
1: Nggih.
2: Rucak
0: suco
2: kan? Eh, temenan seduluran Selawasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Rong Benil pun bekap perlu way berangkat ya kendingi yuk. Hang Sabir Selong Sawentoro kanggo Hang Nil pun yuk.
3: Iya, tarik suara deh.

0: Kang, lanjut maning terusakan maning. Tunggu mekar mau versi gendrung jalukane mbok ya, ya. Lanjut maning jalukane Kang Haji Mukhit. Mang noring merawan jalukane petetan tuh ya. Yuk saiki no dia maning diterima nang telu-telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Pripun?
1: Eco temenan, seduluran selawase.
2: Eco temenan,
1: seduluran
0: selawase. Sanging pundi?
2: Gini ke sini Kang.
0: Oh, lo Kang Cipta? Alhamdulillah.
1: Kang Cipta. Uruti rasane mbok yaya.
0: Heeh. Nembe mon mbok yaya tanglet ndika niku ya. Kesuwun Kang Cipta terus. Heeh.
2: Nggih, ana mbok yaya niku mlebet kawitan nggih.
1: Nggih. Kuwi langsung tanglet jenengan niku.
2: Kawitan. Kulasane iki mlebet kawitan ana krinting.
0: Tangane krinting. Aduh, duduk lobok to lobok krinting yo.
1: Takar keceklok jarene. Ya
0: temenan riko uyel-uyelan arepe mlebu. Salam isin ning dulur-dulur Serono kabeh ya Kang ya.
2: Sing penting pun sakit mlebet Kang.
0: Duh, alhamdulillah nggih. Salam kula teng sedherek sedaya ngriku nggih.
2: Nggih.
0: Gendingnya di napa ndika?
2: Anu mawar mawon Kang.
0: Mawar kapuron to?
2: Nggih, mawar dugi catur lek
0: boten. Oh, catur.
1: Mawar kapuron to.
0: Mawar tok ya ana kaya ya.
1: Iya ta?
2: Mawar.
0: Mawar. Olong digoleki long mbok April. Oh. Catur.
2: Sanis anu, sanis Epi
0: Saniki. Oh, Saniki Bok April. Wonge lencir kuning.
2: Salam kenal kali
0: Bok April.
1: Pak Cip. Lencir kuning ngono
0: mawar. Mawar napa mawar kapuran to Bok anu Bok April. Oh, mawar.
1: Mawar
0: yo. Oh, yo. Catur arum.
2: Salam
0: nggih. Nggih, monggo.
2: Kang Kang Antok nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem mau niku mbok
0: yaya nggih heeh
2: mbok yaya terus
1: Haji Mukhit
2: Haji Mukhit Haji Mukhit pun bilang
1: merawan
0: merawan niki napa Jember Mayang Mayang
2: nggih salam kenal kali Pacit
0: nggih nggih salam kenal dialek terus ini kia WA nih Kang Haji Mukhit nih kaya
2: ini lek melekut aja sampai ke sipen jadi pen foto-foto itu salam
0: pokoknya kuat dicangking Kang Cipiki yo.
2: Insyaallah kula lek sakit melekut
0: alhamdulillah alhamdulillah nggih
2: terus kacem yo
1: melong,
0: yuk melong ya.
1: Dulur Trenggalek kan, Mbok Lili Suryani.
2: Entet ada ini, enten adu Putra.
0: Maginda, Putra Madura.
2: Putra Madura.
0: Nggih muncar.
2: Terus Putra Madura ni ku
0: muncar. Muncar nggih muncar.
2: Nggih, kula mirengaken teng Radio Ar-Rahman
0: nggih. Nggih. Kan parek dugi serono ngetan sithik ya silaturahmi teng Putra Mag, anu Putra Madura niku nggih teng Muncar.
2: Nggih anu juarani enten teng Radio Ar-Rahman.
0: Nggih.
2: Jam 4 nggih. Pamitan ajeng teng Bedunten.
0: Oh, ajeng langsung nggih.
2: Acara kawinan.
1: Wis gawa berkat mule iku.
0: Iya.
2: Insyaallah bidale dinten Senin ngoten.
0: Oh, nggih
1: sok. Sok berarti.
0: Mampira Kang Putra.
1: Nang bencok nang manuh serono.
0: Ning serono ning Jember kene mampira wae.
2: Terus kagem sinten Lili
1: Suryani.
0: Lili Suryani
1: nggih. Trenggalek niku.
2: Trenggalek. Terus lek wingi niku enten Cak Madu.
0: Nggih.
1: Kang Burawi.
2: Terus Cak Endi.
0: Nggih.
2: Man sinten Manwi.
0: Man Burawi.
2: Oh, Man Burawi, salam kenal nggih Man Burawi.
0: Nggih.
1: Mbok Melati. Mbok Melati bandara.
2: Oh, Mbok Melati
1: nggih wingi
2: sing anu
1: namung sekedhik. Heeh, sedik jar ini.
2: Mantan niku pun asar niku.
1: Nggih.
2: Dadi wingking-wingking Mbok Melati niku.
0: Nggih, duweni bonus nih kamu.
2: Bonus iki kang antem.
1: Nggih.
0: Nggih,
2: mugi pun gandan. Lho terus sih, anu niku wau senten jenengi anu Kaji Holili.
1: Holili.
0: Iya, Kang Haji Holili nggih.
2: Oh,
1: Kalisat nih.
2: Pan Jambak nggih, pan Jambak.
0: Nggih.
2: Nggih, salam kenal Pak Haji Holili.
0: Nggih.
2: Nipun sedaya kemah.
0: Sedaya nggih, kesun Kang Cip.
2: Diparingi kesehatan.
0: Amin. Nggih.
2: Salam sak duluran.
0: Nggih.
1: Selawase.
2: Selawase.
0: Nggih.
2: Terus kan Kang Anto,
0: Kang Pun. Nggih.
2: Mbok April.
1: April.
2: Nggih, sing ketelon, sing lagi bertugas, mugi-mugi diparingi kesehatan.
1: Amin.
2: Umur barokah rezeki.
0: Amin.
2: Kula rantosi lagu ini.
0: Nggih, kula pun disiapaken kali Mbok April pun.
2: Nggih, terakhir pun di pun.
1: Rujak soto.
0: Rujak soto.
1: Eco temenan seduluran Selawasi.
2: Eco temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cip Srono Banyuwangi. Yo, jaluk mawar. Terus kamu Mbok Andre. Selamat ngrungokaken ambi akange pisan iki ambi Pak Andre ya. Terus boktilah ambi
1: Kang Dwi, Kang Agus, Mbok Lis.
0: Mbok Rus ambi Kang ambi Kang Iwan, Kang Agus ambi Mbok Lis,
1: lan Siti Sukasih nangumi ya.
0: Percaya. Terkasih yo. Dayo long diterima ning isore Kang Cip. 336652 Teh.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum dulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto.
3: Wejo tenan sak dulur sak lawase
1: dulu. Putra Madura iki.
3: Saking bangsal iki.
0: Eh biasa. Sapa Kang?
3: Kang Ali.
0: Hah, Kang Ali. Oh nggih. Nggih. Kang Ali.
3: Kang Ali saking bangsal.
0: Kang Ali Sabiana.
3: Kang Ali Sabana.
0: Biangsal Kang, tutup bialung Kang, biangsal.
3: Biangsal, biangsal balung menen.
0: Biangsal bialung.
3: Biangsal bialung.
0: Iya wis. Kang Ali Sabana.
1: Tutup Kang Madu.
0: Kelentik
1: itu ya apik pisan kabeh.
0: Sehat ya.
3: Alhamdulillah apik-apik pisan.
0: Amin.
3: Isine itu tuh kayak gini.
0: Hah?
3: Anu nyambut jamel.
0: Pas megi awe ta iki kae.
3: Pas megi awe.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wis moga dadi barokah hasilnya.
3: Hasil titik-titik
0: seperti
1: iya, sisi-sisi kelompok kangen jadi gede.
0: Iya. Kang gending jaluk pandri kok.
3: Kula jaluk ken lun gending. Gendingi. Hancur.
0: Hancur lebur.
3: Saking Bok Yuliatin.
0: Hancur lebur Yuliatin.
3: Enak sing suarane. Suarane koyo kemangi.
0: Ana bener.
1: Kemangi digorengaken lele dipecekno
0: ngono. Ono wae.
1: Takon bedeg riko.
3: Cok ledok
0: uwen. Enggak.
3: Iya.
0: Iya, gara-gara wong ngelom ben kok.
1: Eh, Kang Burawi.
0: Iya.
3: Salam Kang yo.
0: Iya.
1: Ketemu ngali. Kalau tidak burai kabari kamu sore nang rogo jambi jar ini.
3: Kang Burawi kan.
1: Iya.
3: Sugeng siang tengah sore.
0: Iya.
3: Aku dengan lo kang neng gunung kumitir.
0: Gunung kumitir. Iya mau kain gunung kang.
1: Wong ngalih-ngalih suarane.
0: Terus sama mana Kang? Wes cukup.
3: Aduh, sih Kang. Tembok apa sih?
0: Heeh.
3: Terus yuk melong.
1: Buk Yaya.
3: Buk Yaya. Mbak Melati.
1: Suryani Lili.
3: Lili Suryani. Lili Suryani. Salami salam satire angin
1: mawon ya. Mutia kencong.
3: Ah, Bok Mutia kencong
1: ya.
3: Terus
1: Bok ribut.
3: Bok April ya kan.
1: Bok April.
3: Bok April sukun sore.
1: Nggih.
3: Sehat lancar begini Kang.
1: Amin. Amin.
3: Muga. Tanggu Kang Anto.
1: Nggih.
3: Terus si, sapa
1: wan? Kang Uun.
3: Kang Uun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk berangkat solong ya. Kini yuk.
1: Tak suwi baru ketemu.

0: Yuk, lanjut maning terusakan maning dulur ya. Antrian maning 3665 lur.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Itu temenan.
1: Seduluran sak lawase Mbok Melati.
0: Mbok Melati Bandara.
2: Inggih.
1: Alhamdulillah, puruti rasani.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, ditakwakan dulur-dulur iko.
1: Buruk ini mau. Tangkang Purawi takon.
2: Kabari Kakang pripun?
1: Alhamdulillah, Said Sedoyo jenengan Said ugi nggih sak keluarga.
2: Kabar Mbok Bunga baik-baik wae.
0: Mbok Bunga, Mbok Melati
1: pun kan. Mbok Bunga Melati.
2: Mbok Bunga negeri gendeng.
0: Gendeng paran.
2: Welasi ati.
0: Welasi. Oh, welasi ati, welasi ati.
1: Kali jeru.
0: Iya iku ya. Nono wis. Heeh. Salame Mbok Bunga nggih.
2: Salame Mbok Lili. Mbok Yaya.
0: Nggih.
2: Cak Madun. Terus yuk
0: melong. Nggih. Heeh, yuk melong.
1: Yuk meling.
0: Yuk melong.
1: Kok mutia.
2: Terus Bang Putra Maginda. Bang Putra Madura.
0: Nggih.
2: Bapak Holili. Sedanten.
1: Nggih, seroto. Kapan-kapan mengenang bandara kan toh ya?
0: Iya, monggo.
2: Ini bandara ya?
0: Iya, bani kecaruk kami Mbok Bunga.
1: Golek nih.
0: Iya.
2: Tak tunggu kapal pesawat tak.
1: Siap no.
2: Jemput.
1: Mau munggu apa ngejeluk mana?
2: Maring ini ada lho cak.
1: Iya iku mangane. Kasep mlebu niru.
0: Salam isun ning Pak Pur ngono kepala desane.
2: Salam Binjing kula salamaken.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Insyaallah lek kula cepeng kali Pak
1: Pur.
2: Pur.
0: Pak Rekta ambi Pak Pur.
2: Insyaallah. Ngoten nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Sedanten sak kabehane.
0: Nggih.
1: Sedanten sak kabehane entek.
2: Ngapunten ingkang kata.
0: Sami-sami. Nggih, Mbok Bunga.
2: Iki matur niki adan.
0: Nggih. Ngoten mawon.
2: Menawi adan. Milu-milu ucapaken nggih.
1: Nggih, Allahu Akbar.
2: Mugi diparingi safate sang Rasulullah.
1: Amin.
0: Amin. Kanjeng Nabi.
2: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, Mbok Bunga kesuwun.
2: Akhirnya assalamualaikum rujak seto.
1: Teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Bunga, ngono ring kiandara. Yuk ning butine Mbok Bunga monggo tetep dinten nang 3665 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Maginda. Rujak soto. Rujak soto. Sehat rujak soto, Kang.
3: Alhamdulillah.
0: Kang rujak soto.
3: Oh, aku jenenge Haji Lili
0: ulah. Oh, ini mbak Kang Haji Lili kae. Rujak soto.
1: Seduluran selawase.
0: Pek yuk melong bi putra Maginda ning mek Kang Haji Holili.
1: Elemen
0: biangsa.
3: Alhamdulillah iso mlebu yo
0: Kang. Wah, temenan riko lego rasane kok. Temenan.
1: Pokoke kadung sing durung-durung mlebu telatan ndulek kiri yo.
3: Ora enak Kang. Opo jare ni Marlena. Nek mlebu nang mburi sak iso.
1: Kenyap susu bas.
0: Kang gending jelek paran riko, Kang.
3: Ha?
0: Gending jelek paran.
3: Oh gending. Cengkir gading.
0: Oh cengkir gading. Yo, salami kanggo sapa, Kang?
3: Yo, tak salam-salam iki sih, yo.
0: Oke.
3: Yo, masih ono. Yo melong di Putra Maginda yo. Yo Putra Madura. Ya Bak Bunga. Yang itu budaya ya, yo.
0: Nggih.
3: Bunda Mutia di Kencong. Yo. Juga ono sapa maneh? Pak Rudianto.
0: Nggih.
1: Kalimantan.
3: Kang Doni Hizno Banjuwangi
0: itu Kang Doni bisa melebu ya, Kang Doni
1: Suryaniku, Kang Cip, Kang Ucip, Pak Cip maning.
3: Iya. Yo sopan yo.
0: Kang Cip Srono.
3: Oh iya, Kang Hupron mana yo?
1: Iya, Kang Hupron. Imron Uluan.
0: Kabeh ya. Nggih, suwun.
3: Yo. Matur suwun, Bang.
0: Nggih.
3: Kang Imron, Pak Yul, Pak Rohman, Kang Pegang,
0: iya Kang Pegang ya,
3: Kang Anto, Kang Uo, Kang Daryon dong no di negeri
0: lah. Ya, no, pakai turung mulai, di sini tak kenal ibu kasih.
3: Aku kaiso melepuh mau aji muhin. Aduh, saiki iso mlebu kan, open.
0: Eh, temenan lego weh.
3: Open kan.
1: Bingungan terus.
3: Wes sampean guyon iki kan koyo kesekera kan.
0: Percaya ria.
3: Aku iso ki yo, Kang.
1: Iso ki yo.
3: Sawang galeng yo.
0: Iya, menan.
3: Bak sawang galeng sik kalau maksud troll.
0: Gimun.
3: Diburino tenang
0: bene. Iya, iya.
1: Temenan.
3: Ruca soto.
1: Eca temenan seduluran selawase.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
0: Langsung gending ya Bapak April yo.

0: Kang.
1: Yuk.
0: Krono margi adian gendingi durung diputer siji sak marine aden ku diputer ya. Gitu ya.
1: Apa cintanya midul-dulur.
0: Yuk kecepet dipangan guru.
2: Salah lupa jaluk sepuro.
0: Insyaallah balik maning.
1: Minggu ngarep. Satu minggu ngarep.
0: Iya jame podo
1: selalu
0: sampai jam 3 sore. Tetep ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore Kak Mina dan pemirsa semua ke yang selalu stay tune di acara Sanggar Pramuka, yang kebetulan pada sore hari ini Kak Awi menghadirkan para pengurus ketua kuartir ranting terpilih atau yang terbaru. Dan seperti biasanya acara akan diberikan informasi terlebih dahulu dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan seleksi Jambore Nasional Utusan Kontingen Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember telah selesai dilaksanakan dan sudah dikeluarkan surat keputusan terkait dengan utusan atau calon peserta Jambore Nasional Kontingen Kuartir Cabang Jember di bulan Agustus 2026. Berkaitan dengan informasi ini dapat diketahui melalui laman dari medsos Kuartir Cabang Jember, yaitu di Instagram. Dan lebih lanjut terkait dengan linknya bisa langsung tanya ke Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kabupaten Jember. Jika kakak ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember, atau dapat pula menghubungi langsung ke Kak Awi, pengasuh acara Sanggar Pramuka, yaitu dengan nomor WA 081-2345-9097. Demikian informasi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Baiklah pemirsa semuanya, di acara Sanggar Pramuka yang berbahagia ya, khususnya yang sudah menunggu waktu acara siaran Sanggar Pramuka pada sore hari ini, di mana sore hari ini Kak Awi sudah menghadirkan di studio RRI Pursatu Jember, yaitu para pengurus kuartir ranting. Dan ini bulan muda-muda ini, bisa lihat dia. Selamat sore kakak-kakak.
2: Selamat sore. Ya,
0: baik, akan saya kenalkan ini pengurusnya. Dan kebetulan kalau dari dilihat dari wilayah ini, saya sudah sementara adil ya, ada yang pucuk lor, pucuk kulon, dan di tengah-tengah gitu ya. Ini sudah adil ya,
3: luar biasa kita.
0: Iya, andai kata tempat bisa banyak, saya ambil yang pucuk wetan sama pucuk kidul. Maksudnya supaya apa nih, variasi di segala di arah mata angin. Baik, saya sapa dulu yang pucuk lor. Karena pucuk lor saya pernah di pucuk lor selama 3 tahun ini. Yaitu Kuaran Sumber Jambi. Oke, selamat sore kakak.
4: Selamat sore Kak Awi. Ya,
0: sebutkan namanya, lalu kok saya katakan ketua karan, kok bisa itu, apa namanya, punya jabatan itu gimana? Emang gak, silakan kenalkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam Pramuka.
0: Salam.
4: Kakak, perkenalkan nama saya Ahmad Lutfi. Saya dari Kuaran Sumber Jambi.
0: Sumber Jambi. Maksudnya kepilih dari Kuaran Sumber Jambi. Kan belum dilantik masih
4: belum,
0: ya.
4: Belum, belum ya, belum. Belum dilantik
0: masih. Tapi masih euforia habis melihat.
3: Tapi kita coba tanya kapan ya
0: dilantik. Iya, nanti.
4: Kita nunggu kawin ya.
0: Kok nunggu aku. Aku berarti orang yang dari.
3: Ya, mungkin yang kitanya lagi sibuk banget.
0: Iya, baik. Yang pertama, setelah itu yang di tengah ini. Yang di tengah ini Rambi Puji.
5: Emang gak sama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam Pramuka.
0: Salam.
5: Perkenalkan, nama saya Kak Didi Artono. Dari Kuaran Rambi Puji. Alhamdulillah, saya yang kedua kalinya Kak.
0: Kedua kali justru ya. Ini yang benar-benar ini. Oh, iso sampai iso ping loro, padahal muda-muda juga.
5: Dua kali.
0: Ya, ini pengetahuan dan pengalaman. Ya, baik, sekarang yang ujung barat. Barat ke utara dikit.
3: Baik, terima kasih Kak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Kuaran Tanggul.
0: Tanggul.
3: Nama saya Giovanno Bakti Meizar, alhamdulillah. Mungkin jadi ketua koran termuda.
0: Termuda ya.
5: Mantap.
3: Usia 30 sekarang ini.
0: Iya, iya, itu pembina pertama itu kan dapat pancawarsa satu. Ya, kan pemuda, kalau saya kan hanya baru 7.
3: Iya, tapi
5: baru 7.
4: Kenapa ya,
5: baru
4: 7?
5: Baru 7. Baru 7.
3: Kita coba satu masih.
4: Iya. Ya pengejarnya itu kan.
0: Iya, jadi ini ketua kuaran yang baru dan memang belum dilantik ya, karena memang baru apa ya, selesai di acara yang namanya pesta poranya organisasi kuartir. Tapi kira-kira kegiatannya itu kapan nih sih pelaksanaannya itu?
5: Pelaksanaan apa kak?
0: Yang musrannya itu?
5: Musran kemarin itu bulan kemarin kak.
0: Serentak ya?
5: Serentak di tanggal 15 ya? 15.
0: Iya 15 ya.
3: Serentak.
0: Iya, saya sempat juga datang itu.
5: Di Rambi.
0: Iya.
4: Yang sumber jambe enggak datang kak.
0: Iya dikasih. Wong siji jambe pojok.
5: Kasal ya?
0: Iya. Saya dua tempat itu, Rambi Puji dan Panti. Mm-hmm. Itu jadi mulai jam 7 roadshow ke langsung ke Rambi Puji ya. Karena Panti itu pagi jam 7.
5: Tapi paling lama di Rambi ya kak?
0: Rambi sampai selesai. Ya karena jamnya kan memang pagi ya, jadi langsung harus segera persiapan yang pembukaan di itu, apalagi Kak Mabirannya saya kenal akrab dengan Kak Roni ya.
5: Kak Roni.
0: Iya, Kak Roni dulu pernah jadi Kak Mabiran
5: Kaliwates
0: waktu saya masih jadi Kak Kuaran. Oke, sudah kita kenalan dengan ketua kuaran baru dan muda-muda termuda. Lalu ada yang pernah dua kali. Ini jadi pengetahuan dan pengalamannya banyak ini untuk kakuaran yang lain yang dari 28 yang mungkin belum pernah kesini, suatu saat akan kita undang, ingin tahu program-programnya. Karena ini muda, maka ini senyampang juga ini menyongsong hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ya. Jadi kegiatannya tetap yang berkaitan dengan ya nilai-nilai Pancasila, kalau dulu 36 butir itu ya. Dan yang kedua, karena sekarang eranya sudah generasi alfa ya. Sedangkan apa, kalau saya generasi X ya. Ada generasi Z. Nah, ini ada yang generasi Z lakunya, tapi generasi alfa mungkin belum ya, 2010
5: belum,
0: ya,
5: belum.
0: Ya. Tapi menangani generasi alfa. Seperti apa kiprah-kiprah nanti? Untuk itu kita kirimkan salam-salam dulu, tapi salamnya berupa narasi nada dan lagi. Inilah salam kakak untuk kita dengarkan semua. Yuk kita dengarkan salam kakak.

0: Wow, tepuk pramuka. Ada satu tepuk yang mungkin ini banyak yang tidak apa ya, mungkin ada yang tidak tahu atau sudah tahu tapi belum tahu maknanya, yang disebut dengan tepuk merdeka. Jadi ini kan dunia anak muda, jadi walaupun keakuaran ini dunia muda, biasanya banyak kebebasan yang diinginkan. Nah itu, maka tepuk pramuka apa, tepuk merdeka ini sangat cocok. Jadi tepuknya begini, tepuk merdeka, kali tetap merdeka, kali tetap merdeka, tetap, tetap, kali tetap merdeka, tetap. Nah ini biasanya kalau tepuk itu kan biasanya tutup ya kan, ya. Tapi khusus merdeka itu
1: buka. Buka. Nah,
0: sebagai filosofinya kalau kegiatan kita itu bebas tapi tetap beraturan, tetap sesuai ketentuan. Kita coba ya,
2: coba,
0: tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Ya seperti itu ya, nanti dicoba aja. Mantap. Itu maknanya terakhir itu ini bebas, tapi tetap sesuai aturan ya, masih ada batasan itu ya. Jadi itu filosofinya.
2: Bisa dicoba
0: kan? Iya. Baik kakak sekalian, sudah kita kenalkan narasumber kita pada sore hari ini dan juga sudah kita lantikan salam untuk kita semua. Jadi sudah mendapatkan salam manis dari kita semua ya. Baik ya, tadi sudah saya kenalkan dari kuaran-kuaran terjauh ini ya. Dan juga ada yang kuaran
1: terdekat
0: ya, di pusat. Sebenarnya pusat kota juga ya, Rambi itu ya.
3: Iya Rambi.
0: Kalau diukur ya, itu. Baik. Kalau tadi saya kenalkan mulai dari ujung utara, karena dari barat dulu ya. Kuaran dari barat. Panggilannya kak siapa ini?
3: Kak Vano.
0: Kak Vano. Iya. Jadi untuk kuaran kak Vano ini dari Kuartir Ranting Gerakan Pramuka.
3: Kecamatan Tanggul.
0: Tanggul ya. Ya. Nanti periodenya sampai bulan tahun berapa nanti ya?
3: 2026 sampai
0: 2029. Ini kak kuaran termuda se-Jember. Makanya akan saya beri kesempatan terlebih dahulu. Iya. Jadi kuaran ya mungkin bisa disampaikan pernik-perniknya dan sekaligus misi-misinya di kuaran Tanggul yang terbaru nih. Karena dulu waktu pemilihan tentu akan menyampaikan visi-misinya sehingga dipilih. Ya enggak mungkin milih kucing dalam karung.
3: Memang waktu pemilihan itu kan itu ada dua kak.
0: Oh ada dua kandidat ya.
3: Ada dua kandidat kak yang
0: kayak di negara Amerika ya. Pilihannya hanya dua.
3: Dan itu sangat ketat sekali.
0: Wow.
3: Jadi kita pemilihan terbuka itu yang satu senior, dan kebetulan saya junior.
0: Junior.
3: Saya nggak ingin kalah dong.
0: Nah. J kan gini, huruf J. Lalu Y kan gini. Ini ditekuk gini ya. J-nya ya. Oh, S gini ya. Senior sama ya,
1: junior. Ya.
0: Kalah, jadi kan. yang senior itu kan hurufnya S kayak cacing ya.
3: Bener,
0: ketika dia menggeliat langsung ketangkap huruf Y.
1: Mati kutu ya.
3: Mati kutu.
0: Ternyata banyak filosofinya.
3: Banyak.
0: Tepuk filosofi, angka ini juga huruf ini filosofi. Ya, monggo lanjutkan cerita.
3: Lanjut jadi waktu itu dua, cuma saya tuh membara. Memang anak muda itu kan darah muda.
0: Langsung menggelegar.
3: Memang waktu kemarin di 2025 itu kak, saya itu waktu di ketua kuaran yang lalu
0: lama,
3: yang lama. Terus saya itu anu pak, membara-bara. Ayo kita ada kegiatan. Masa kita itu mati suri seperti ini. Akhirnya langsung saya ditodong tuh. Ditodong, gitu ya. Langsung ditodong untuk menjadi ketua ketua galang terampil.
0: Oh iya, itu bermula dari itu.
3: Bermula dari itu, yang mana kita tuh berangkat dari nol. Kita gitu dana tidak ada sama sekali. Kak, memang benar ketika kita sudah punya jiwa pramuka, apapun itu kita harus berangkat.
0: Begitu ya.
3: Demi anak.
0: Ah ini.
3: Iya. Karena apa?
0: Demi anaknya siapapun.
3: Demi semua, demi murid kita. Karena pramuka itu tempat pembentukan karakter.
1: Mantap. Patut dicontoh kalau itu.
2: Iya, bisa.
3: Karena kenapa ya? Sekarang itu zaman Gen Z ya. Gen Z yang suka dengan media sosial, HP. okay lah, bagus ya kita bermain HP untuk mengetahui lingkungan luar dunia. Tapi kalau seterus itu mereka cuma hanya diem, nggak ingin berkembang. Mereka betul, kan mereka itu butuh tempat, butuh untuk difasilitasi kak.
0: Media
3: penyaluran. Buktinya ketika kita buka diar, langsung bledos kak.
0: Mantap ya. Akhirnya kepercayaan muncul dari para
1: awal masal.
0: Wah, luar biasa
3: elektabilitasnya.
0: Apalagi ini pintu gerbangnya Kabupaten Jember ini. Ya, pintu gerbangnya Kabupaten Jember yang nanti merupakan ya Jember kayak gini tak gitu ya. Itu luar itu ya, jadi asal muasalnya tentang apa ya, kepilih
3: terpilih kan.
0: Tapi nanti bisa sampaikan juga hal-hal yang terkait. Oh ya, mungkin misi-visinya kayak apa sih?
3: Visi-misinya itu sebenarnya simple, jadi menjadikan gerakan pramuka itu sebagai wadah utama pembinaan karakter
0: itu ya
3: generasi muda. Karena kita lebih ingin fokus di penggalang dan penegak juga, karena di situ adalah generasi yang harus kita lindungi.
0: Gitu ya.
3: Dengan sebagai utama adalah pembentukan karakter melalui kegiatan kepramukaan yang bersifat eksklusif.
0: Eksklusif ya. Jadi pendidikan karakter otak kanan.
3: Intinya kan bisa menjadi siap menjadi pemimpin masa depan.
0: Siapa tahu dari
3: pramuka di Kecamatan Tanggul suatu saat nanti menjadi pemimpin di Indonesia.
0: Mantap. Tidak hanya pemimpin satu regu. Tapi mimpin 280 juta. Panas ini bubur jambi.
1: Panas.
0: Aku mangan bubur jambi itu, bubur pinang itu maksudnya.
1: Makan durian setiap hari di sana enggak?
0: Kenal durian terbesar, kalau yang ini Manicu ini ya. Kalau Tanggul kan tinggal tape nama Manicu ya.
3: Manicu
0: itu bahasa anunya ya.
1: Bahasa keren.
0: Kan rajane kenitu.
3: Oh iya, benar.
0: Oke, sekarang yang Sumber Jambi gimana? Sumber Jambi prosesnya kok bisa kepilih, kan enggak menyangka atau gimana?
2: Iya ya, ya kalau saya mungkin kebalikannya dari Kak Gio ya. Kalau Kak Gio kan memang
0: membara-bara tadi ya.
2: Kalau ini sembunyi-sembunyi ya. Kalau saya pribadi sebenarnya malah mengkandidatkan senior-senior saya gitu yang ada di Sumber Jambi gitu.
0: Gitu ya.
2: Terus pada saat pemilihan pada saat itu ternyata ada beberapa perwakilan.
0: Gitu
2: ada yang usul beberapa perwakilan kak. Gitu, jadi dari lembaga SD, dari MTs gitu, terus dari madrasah apa ya, ibtidaiyah juga gitu kak. Kebetulan semuanya sudah apa terwakili dari dari tiga ini, terus dari madrasah kak. Kebetulan. Saya dari madrasah.
0: Luar biasa.
2: Oke, lembaga saya MI Bustanul Masrur. Di Cumandak Kaawi. Gitu. Pasti pernah lewat Kaawi.
0: Jangan dikatakan enggak tahu aku. Aku belum tahu Dik Sumber Jambi.
2: Pasti gitu. Makanya ini nanti akan ngikuti jejaknya Kaawi Sumber Jambi. Nah, habis gitu ditanya untuk madrasah, perwakilan madrasah siapa? Ternyata teman-teman nunjuknya saya malah kan.
0: Gitu ya.
2: Akhirnya majulah saya pada saat itu. Akhirnya setelah di voting ternyata saya yang terpilih gitu kan. Ya mau gimana lagi ya sebenarnya.
0: Beban
2: bagi
0: tapi
2: saya.
0: Tapi ketika sudah dipilih berat. Terus bagaimana terus sekarang?
2: Mau enggak mau ya harus ya,
0: tapi karena amanah sudah, ya
2: amanah dan kepercayaan dari apa ya, dari teman-teman juga dari semuanya gitu ya. Intinya ya pada saat itu saya bilang ke mereka karena jenengan sudah apa ya percaya sama saya gitu, maka saya minta dukungannya sampean gitu, karena saya tidak bisa apa-apa tanpa dukungan
0: betul
2: mereka gitu loh kak.
0: Itu beda ya sudah ya dengan yang
2: lain. Beda ya.
0: Makanya ini saya katakan terakhir yang ditengahi, karena beda juga ini.
1: Beda juga
0: selain periodisasinya
3: tiap daerah berbeda.
0: Masa abad kedua
2: punya cerita tersendiri.
0: Makanya itu kita tarik, memang kita hadirkan itu supaya menginspirasi bagi kewaran-kewaran lain, salah satunya mungkin kewaran-kewaran yang sudah mendekati masa ini. Tapi sudah selesai ini ya untuk yang musran apa ya istilahnya, serentak ya yang kedua ya. Nah, karena yang pertama dulu sudah, ini yang kedua. Jadi masa bakti yang pertama itu masih apa, masih lama, masih mungkin berapa, 1 atau 2 tahunan ya itu. Oke, okay, Mangga, silakan yang dari Rambi Puji.
1: Siap, Kak.
0: Karena kepilih yang kedua. Sorry, masih muda, Mas.
1: Sebenarnya Kak Awi prosesnya tahu. Nah, terkait
0: ya,
1: kegiatan.
2: Ya, pernah enggak tahu
1: Kak. Kegiatan musran yang ada di
0: ya, Rambi Puji. Saya utusan Kuarcap waktu itu.
1: Oh, gitu. Utusan dari Kuarcap itu adalah Kak Awi. Saya sebagai kawaran ini sebenarnya 3 kali, Kak.
0: Oh, 3 kali ya? Oh, enggak.
1: Dulu di,
0: jadi ketua.
1: Ya, di 2020 ya. Itu saya di PAW. Pernah di PAW 1 tahun karena waktu itu Rambi Puji ini sangat vakum. Bukan cuma mati suri. Kalau mati suri kan sih mau bangun. Vakum betul. Jadi saya ditunjuk karena saya aktif waktu itu di Bhayangkara. Sehingga ditarik sama teman-teman. Dipanggil langsung sama beberapa kepala sekolah di rapat K3S ya, waktu itu. Saya langsung ditunjuk, kaget saya. Seperti itu. Tapi karena kita ditunjuk, katanya Kak Lutfi, ya ayo wis, maju. Maju. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, alhamdulillah sukses. Kemudian saya mengundurkan diri karena PAW selesai, mengundurkan diri. Kemudian di 2024 dicalonkan sama teman-teman kepala sekolah lagi. Dicalonkan, terpilih. Kemudian di 2026 kemarin, calonnya sebenarnya calon tunggal ya, Kak. Kemarin di Rambi itu calon tunggal.
0: Karena tadi ada yang dua, ada banyak. Yang ini seorang.
1: Calon tunggal. Iya, tapi
3: saya minta musuhnya kayaknya takut dulu. Wah, ini petahana kuat.
1: Saya minta. Saya minta mungkin ada dari Depak ya, perwakilan Depak, kemudian perwakilan SMP ya, kemudian SMA, ternyata tidak. Saya suruh nyalonkan wakil saya, ayo calon sampean gitu saya. Gantian teman-teman. Ternyata teman-teman masih memilih saya. Padahal kalau secara pengetahuan senior-senior ini lumayan. Tapi dengan kita dipercaya, apalagi kamabiranya sangat dukung sekali terkait kegiatan pramuka. Saya terpilih, kemudian ditelepon untuk menyusun program langsung.
0: Langsung ya?
1: Langsung menyusun program apa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Support betul, ya, support betul kamabiranya, baik tenaga, pikiran maupun finansialnya. Seperti itu.
0: Langsung susunan pak itu juga ya.
1: Nanti bisa dicontoh oleh teman-teman di depan ini. Caranya seperti apa kan gitu.
0: Maksudnya strateginya.
1: Mungkin kita bisa apa ya, memberikan di kewaran itu kegiatan benar-benar kebiar betul ya, nanti akan dipercaya sedikit demi sedikit, insya Allah finansial itu akan datang sendiri.
0: Gitu ya, wah ini itu. Di era yang kadang-kadang serba mengatakan wah saiki sulit, saiki anu ini karena aturan-aturan ini. Ternyata sebenarnya mudah ya kalau sudah mendapat kepercayaan ya. Ini bagi kuaran-kuaran muda ini harus berani melangkah.
1: Di kuaran Rambi itu sudah siap donaturnya itu.
0: Wah, itu. Mungkin tanggul sana ini. Jangan sampai tanggal.
3: Siap.
1: Berarti kan enggak butuh iuran adik-adik itu sudah.
0: Iya,
1: itu. Jadi kegiatan itu semuanya dari donatur.
2: Donatur.
0: Gitu ya.
2: Wah, kalau lebih donaturnya bisa dipindah ke Sumber Jambi.
0: Proposalnya. Tebelnya harus segini. Luar biasa ini. Jadi Surya hari ini kita mendapatkan poin-poin penting. Bagaimana caranya proses pemilihan itu, modelnya, dan sekaligus apa yang sudah dilakukan. Kakak sekalian, sebenarnya ini gambaran dari kuartir ya, di mana banyak variasinya terkait dengan dalam berorganisasi maupun menangani ya. Nanti lebih jauh akan Kak Awi coba menggali lebih dalam sejalan dengan era digitalisasi atau di era modern di mana Gen Z dan juga sekarang generasi alfa itu butuh sentuhan-sentuhan kuaran-kuaran muda. Nah, kita harus lebih tahu lagi, inilah sebenarnya Pramuka Indonesia. Pramuka Indonesia dalam nada. Yuk kita dengarkan.

0: Wow, luar biasa. Yuk, tepuk merdeka. Sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Sebenarnya ada lagi tepuk ya. Yang tepuk ini sejalan dengan besok datangnya hari yang mungkin menjadi pengingat sejarah, yaitu tepuk lambang Pancasila ini ya. Tepuk lambang Pancasila. Gambar pertama ya. Gambar bintang, gambar rantai, gambar
1: banteng,
0: pohon beringin, gambar kepala banteng, gambar padi dan kapas. Jadi lambang Pancasila. Jadi itu apa namanya, tepuknya. Banyak versi ya, ada yang cici-cici bintang dan sebagainya. Itu variasi untuk menjadikan tidak monoton. Nah, besok itu tanggal 1 Juni, yaitu hari lahirnya Pancasila. Nah, mungkin kalau kita melihat di SKU-SKU juga ada ya berkaitan dengan itu. Relevansinya gimana sih menurut kakak-kakak sekarang terkait dengan hari Pancasila dengan kegiatan pramuka? Tadi di Kak apa Vano ini nyampaikan tentang pendidikan karakter. Mungkin bisa ada penegasan terkait ini sebelum kita lebih mengajak kepada generasi alfanya itu ya. Ya, menggerakkan Kak Vano.
2: Oke, sebenarnya kalau kita mengajak pada 1 Juni hari lahir Pancasila, yang mana sebenarnya kita adalah pramuka itu adalah jiwa Pancasila.
0: Gitu ya.
2: Ya, seperti itu. Lah, ada tuh kegiatan yang mana pramuka itu benar-benar memiliki apa ya, peran penting. Gitu sehingga ya, melahirkan generasi-generasi Pancasila. Yang pertama adalah bagaimana pembentukan pendidikan karakter, karakter dan moral. Tentunya itu ya. Yang itu ada dalam Trisatya dan Dasadharma.
0: Wow. Iya ya, di Trisatya ada itu ya.
3: Ada semuanya.
0: Mengamalkan Pancasila gitu ya.
3: Ada semuanya.
0: Jadi sangat relevan dan
2: sangat relevan.
0: Berapa ya istilahnya? Kontribusinya juga ada berarti kegiatan pramuka ya.
2: Itu. Bukan hanya itu. Di sekolah pun kan ada itu prof, penguatan profil pelajar Pancasila.
0: Oh iya yang dulu
2: itu kan juga ya, sangat merekat sekali itu kegiatan pramuka sebagai bentuk penguatan profil pelajar Pancasila.
0: Pancasila.
2: Seperti itu kakak.
0: Gimana kalau menurut kak yang lain kakak?
3: Begini ya. Sebenarnya pembentukan karakter pramuka, apalagi sekarang pramuka itu adalah ekstrakurikuler wajib yang harus kita laksanakan di bawah baik dari pendidikan usia dini sampai
0: mulai dari usia dini ya.
3: Iya, pendidikan ini usia dini. Sebenarnya kita paling tidak kita melaksanakan kegiatan di pendidikan usia dini terkait prasiaga. Sebenarnya kita membentuk karakter itu dari dini, sehingga kegiatan-kegiatan pramuka itu tidak katanya anak-anak genset, kan seperti itu. Pramuka itu kuno, tapi tidak. Nah, kan seperti itu, tapi tidak. Bagaimana caranya kita mengemas pramuka itu semodern mungkin, sehingga menarik anak-anak muda yang sekarang ini untuk ikut pramuka. Nah, apalagi Jamnas itu, alhamdulillah Rambi Puji itu ada yang lolos kan gitu.
0: Lolos, ya.
3: Wah,
0: lolos,
3: seperti itu. Sehingga kan bisa menarik adik-adiknya seperti itu.
0: Benar. Iya, mungkin dari kali
4: ya, itu mungkin anu enggak Pak ya. Saya menurut saya itu Pancasila itu kan adalah fondasi negara ya. Sementara gerakan pramuka itu adalah wadah utama untuk menempa jiwa dan raga dan raga adik-adik generasi itu, bangsa ya, ini. Itu. Karena kan di pramuka sendiri itu dari sila di Pancasila sendiri dari sila 1 sampai sila 5 itu ya, sudah terkemas di Dasadharma.
0: Dasadharma itu ya. Jadi sebenarnya sana, jiwanya dari Dasadharma dari nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya.
4: Iya.
0: Ya.
4: Itu Kak.
0: Oh, luar biasa.
2: Ya, banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan pramuka itu yang memang senada dengan Pancasila
0: gitu,
2: seperti
0: ya,
2: itu ya. Mulai dari apa namanya ketika kita ada kegiatan apa namanya kemah ya.
3: Kan gotong royong itu.
2: Gotong royong itu anak-anak, bukan hanya anaknya, wali muridnya.
0: Oh, jadi kolaborasi dari segala anu ya.
2: Benar gitu loh. Ya. Bukan hanya itu juga. Pramuka juga melahirkan ekonomi di sana.
3: Itu UMKM,
2: itu masyarakat sekitar
3: positif juga.
2: Masyarakat sekitar juga kecipratan.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Betul. Itu kan apa namanya? Kalau yang lama-lama terjadi itu tidak sampai tergaungkan karena mungkin komunikasi atau informasi tidak segala sekian. Segala itu maksudnya tidak semudah sekian. Sekarang itu informasi sekecil apapun dimanapun ada, justru berjam-jam juga bisa mudah itu. Bisa sampai ke dunia luar gitu ya. Karena komunikasi dan informasi itu sudah sedemikian rupa IT ya. Nah, sekarang berkaitan dengan kegiatan kan gini, kadang-kadang aku gak melok pramuka, jadul ya. Apa bener begitu itu?
3: Salah itu, Kak.
2: Salah.
0: Aslinya gimana ya?
3: Begini, Kak. Kita mungkin para pembina itu tidak mempunyai KMD sehingga melatihnya kayak gitu terus, padahal kita kayak yang punya teman-teman yang punya KMD, KML apalagi pelatih itu ngelat ya, membinanya kan sangat mewarnai ya. Gitu, sehingga menarik. Sehingga menarik seperti itu. Paling tidak kan punya visi misi di situ untuk kegiatan pramuka di kamabikusnya masing-masing kan, seperti itu. Kalau dianggap kuno ya tidak kuno pramuka itu. Ayo Kak, di PMR pramuka sudah jelas ada sudah. Iya, di pencinta alam ada di pramuka. Tapi bagaimana caranya ngemasnya kita supaya adik-adik ini tertarik untuk kegiatan pramuka. Sekarang itu asik loh.
0: Gitu.
3: Kegiatan pramuka itu asik. Bagaimana cara mengasikkan
0: ini kegiatan kan wilayah kota. Ini anggap saja wilayah kota. Sekarang yang Pucuk Lor ini gimana? Apa sama-sama gitu ya. Karena ada sama. Kalau Pucuk Kulon mungkin juga sama pada Pucuk itu.
4: Ya sebenarnya pasti kita ngimbangi Kak, seperti katanya gitu, Kak Awi, sebenarnya lebih panas ini kan. Jadi saya sendiri enggak mau kalah juga sama yang lain gitu ya.
3: Ternyata Jambi itu kekuatan.
4: Iya, ya itu ya. Yang mesti mungkin dari apa ya, pengemasan, betul apa katanya Kakak barusan ya. Jadi tergantung metode kita, bagaimana caranya kita mengemas suatu kegiatan tersebut. Salah satunya contoh kalau dulu ya, mungkin sejamannya kita masih SD ya Kak ya, penjelajahan itu hanya paling ya pakai tanda panah
3: gitu, dicet gitu ya.
4: Kan kayak gitu. Nah, sekarang kita menghadapi apa ya, gen alpha ya atau gen Z itu ya. Itu mungkin pada saat penjelajahan kita bisa mengemas, kita bisa apa ya, memakai sistem penjelajahan kayak rutenya pakai GPS.
0: Sudah perpos kita itu pakai. Itu ya, kolaborasi antara pengetahuan yang ada dengan IT itu langsung dikombinasikan gitu ya.
4: Kombinasikan sehingga apa, mereka enggak kuno ya ternyata pramuka. Ternyata kayak gini pramuka kan, seperti itu Kakak.
0: Mungkin anggapan kuno itu karena mungkin mereka selama ini mendapatkan pembina yang tidak mengikuti perkembangan gitu ya.
4: Iya,
0: untungnya ada wilayah barat. Wilayah barat itu tidak mampu menembus Jember yang sudah maju menjadi tidak maju. Kenapa? Ada tanggulnya.
2: Ada bentengnya.
0: Gimana menurut bagian benteng ini ya?
2: Kalau saya sedikit mencoba menarik satu titik benang, Kak.
0: Iya.
2: Kenapa sih anak-anak itu menganggap bahwa pramuka itu kuno kegiatannya gitu?
0: Jadul,
2: karena satu ya, satu mungkin mereka nggak tahu. Satu karena mereka nggak tahu. Hal yang perlu kita seharusnya ya sekarang itu harus kita gembor-gemborkan adalah bagaimana mengemas kegiatan pramuka itu sebaik mungkin. Dan itu harus didokumentasikan dan di-share di media sosial.
0: Dikemas, ini yang penting. Didokumentasikan supaya tahu.
2: Lah, karena apa? Anak-anak itu sekarang itu menggenggamnya HP.
0: Gitu,
2: nah, tidur-tiduran kok bagus ya kegiatan pramukanya. Oh, ternyata kayak gini. Lah, kegiatan pramuka itu gampang bisa diketahui oleh mereka ketika mereka tidur. Asalkan kita bisa mengemas dengan
0: baik. Kemasan itu ya. Contoh ini, misalkan gini ya, kemasan sekarang kalau kegiatan kemah itu tinggal COD, makanan datang. Tapi kalau mereka mungkin melaksanakan sendiri memasak lalu didokumentasikan itu, wah, seru banget ternyata. Itu kan banyak makna nilai.
2: Ini ya, ternyata bukan hanya omon-omon. Ada buktinya ya. Kemarin gitu ya, waktu kegiatan galang terampil, kita ada lomba, ada setiap regu harus mengepos. membuat video.
3: Oh iya iya iya.
4: Kayak nge-vlog gitu.
2: Oh iya. Boom. Puh, viral. Wow, semua viral. Dan akhirnya setelah selesai galang terampil, banyak kepala sekolah tuh yang datang. Tahun depan harus ada lagi.
3: Kelihatan
2: besar.
3: Mantap, mantap, mantap.
1: Ini ya. Menariknya banyak ya. Dan faedahnya, manfaatnya banyak ya.
2: Harus kita maksimalkan. Jadi di dalam kegiatan garang terampil atau dalam kegiatan pramuka, itu jangan hanya alam saja. Maksimalkan teknologi. Kapan? Buat mereka. Dia kan suka tuh buat foto-fotoan. Ya, kegiatan lah. Itu ayo viralkan di situ. Kita beri apresiasi.
1: Karena banyak yang kadang-kadang mengupload, misalkan ada video gerak-gerak gini-gini, itu kan ya boleh lah, tapi justru yang disampaikan oleh Kak Vano ini kegiatan realita yang kadang-kadang kalau mereka itu selain asik ada pengetahuan, ada ilmu di situ ya.
2: Benar.
1: Ya kan banyak kadang-kadang kita hanya gerakan-gerakan gitu ya. Ini menarik, ini bisa menjadi momen materi kegiatan baru ini.
3: Iya. Mantap, ya, mantap.
2: Makanya dari itu saya seharusnya ke depan lah kan, semuanya setiap kuaran itu harus punya media sosial. Itu dia.
3: Harus gitu ya.
2: Harus. Sehingga kenapa kegiatan kuaran itu bisa terekspos dengan baik. Yeah.
1: Sementara kan banyak pribadi-pribadi ya.
2: Sekarang kan biasanya kan
3: drama TikTok ya, Kak.
2: TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Daripada cuma ayo besok kita kumpul di lapangan A. Mungkin yang tahu hanya segelemik.
3: Tapi kalau
2: kita dokumentasikan, itu bukan hanya satu dua, ratusan bahkan ribuan, bahkan bisa ratusan ribu kalau viral.
3: Gitu ya. Wow. Seluruh Indonesia yang melihat nanti.
2: Maka dari itu disitulah terjadinya sebuah berbagi praktek.
1: Baik. Saling berikan informasi positif terkait kegiatan yang tidak jadul.
2: Benar sekali.
1: Iya. Ini menarik ini kan salah satunya itu menjawab apa yang disampaikan oleh generasi Z sekarang ya, Gen Z ya. Itu saya bosan ikut parno, waktu latihan itu kadang-kadang lari. Nah, ini sebenarnya itu kemasannya ya yang kurang tepat ya. Jadi istilahnya ini memberikan bola panas ke kuartir ini. Tapi jangan khawatir, ke Pusdiklat Cap Jember siap itu.
3: Harus itu.
2: Harusnya kuartir itu memantik api. Ada kuaran-kuaran ya.
3: Sudah ini. Apalagi kampus diklat ini ya.
4: Harus lebih panas ya. Panas sumber Jambe.
1: Ini sudah berapa kali ini kita buat bintek-bintek untuk persiapan digulirkan ke kuaran ini. Yang pertama bintek dulu itu bintek khusus prasiaga sudah dilaksanakan kuarcap. Terus kemarin ada pelatihan tentang pelatih konsultan lapangan, bagaimana membantu para pembina, para pelatih ini ya, Jember sudah dikemas itu. Bintek sebelum juga dilanjutkan dengan bintek permainan gerak dan lagu. Selain ini di tingkat kuartir cabang akan dilaksanakan di bulan-bulan kalau enggak Juli, di bulan Juli ya. Lalu juga ada bintek berkeliling berkerumun keliling api unggun ini terbaru yang nanti akan dilaksanakan juga bintek ini, bagaimana caranya mas api unggun yang baik benar dengan berbagai model versi.
3: Ini luar biasa.
1: PBB tongkat menggunakan tongkat yang juga sudah disamakan, disatukan, juga sudah kita gulirkan ya. Jadi ini salah satunya menjawab tadi itu sebenarnya, jadi tadi kuaran gunda gelisah sudah
3: gunda gelisah kan nanti
1: KMD bulan Desember, nanti KMD sama KML ya. Tenang aja,
3: insyaallah Rambi banyak Kak yang ikut nanti.
1: Tapi diletakkan di bulan Desember. Mengapa? Kalau di bulan Juli atau Juni itu enggak nutut sudah ya. Mengapa kok begitu? Karena kegiatannya full sekarang, tidak ada yang namanya daring, supaya betul-betul memahami benar bagaimana cara membina yang baik. Ini program yang terbaik tadi itu, supaya para pembina memahami benar, mengupdate, termasuk proses-proses terbaru yang digulirkan oleh kuartir cabang Jember, khususnya Pusdiklat.
4: Mantap-mantap, kami tunggu.
3: Mulai panas ya Pusdiklat. Panas Pusdiklat.
1: Termasuk kuaran ini, mumpung belum dilantik. Nah sekarang, kira-kira ke depan kuaran Rabi Puji ingin seperti apa sih?
3: Untuk
1: dengan program dengan situasi terbaru loh ya.
3: Untuk Rabi Puji ini, saya target memang kan. Visi misi di teman-teman kuaran Rabi Puji ini mempunyai pramuka Garuda minimal 300. Minimal 300 karena kemarin sudah hampir 100. Mudah-mudahan nanti di Agustus ini akan daftar lebih dari 300.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah,
1: iya.
3: Seperti itu. Ini targetnya Koran Nabi Buci di tahun 2026.
1: Jangan khawatir, ditantang sama tanggul sama
3: panas saya ke tetangga sebelah
1: kan tidak mesti Garuda karena prestasi banyak modelnya. Kalau Sumber Jambi seperti apa ini?
4: Kalau Sumber Jambi sendiri kak, kami apa ya, seperti yang Kak Awi tahu ya sebenarnya Sumber Jambi itu ya bukan hanya mati suri ya. Mati-mati banget lah ya. Sampai katanya teman-teman itu Sumber Jambi kayak yang mati kafir ini pramukanya. Bahkan gak musran-musran kan gitu. Tapi alhamdulillah gitu, kemarin pada saat ada musran serentak itu Kak, Sumber Jambi juga ikut mengadakan kan pada saat itu. Makanya untuk kedepannya visi kami sebenarnya gak terlalu muluk-muluk Kak. Kami pengen mengaktifkan kegiatan kepramukaan di lembaga-lembaga.
1: Gitu ya. Nah,
4: saya sudah turun ke lembaga-lembaga Kak, di swasta maupun di negeri. Saya tanya beberapa lembaga itu, alasannya saya tanya, Kak, aktif enggak pramukanya? Apa yang membuat pramuka di lembaga sini tidak enggak aktif ya, gitu ya Kak ya. Alasannya yang pertama ya mungkin tidak adanya pembina Kak.
1: Itu ya, gitu. Pembina yang sesuai dengan era perkembangan ini ya.
4: Rata-rata setelah saya ambil kesimpulan mungkin kesulitan cari pembina.
1: Itu ya.
4: Itu Kak. Makanya alhamdulillah barusan Kak Wi sudah apa ya menyinggung tentang adanya KMD.
1: Saya enggak menyinggung, mengharapkan. Bisa ngirimkan peserta
4: Iya, pasti insyaallah Sumber Jambi banyak yang ikut juga itu Kak.
1: Mantap-mantap. Gitu. Karena ini memang model yang baru akan dikemas dengan model baru ya, proses kegiatan kursusnya, sehingga ini kalau tidak ditangkap dengan baik rugi. Tapi bisa saja nanti mengadakan di wilayah itu. Tapi yang diadakan Kuarcap mesti menggunakan Pusdik supaya betul-betul terupdate dan sarana dan prasarana benar. Karena sana kan lengkap ya, ya di media pendidikannya. Kalau tanggul seperti apa?
2: Kalau tanggul kita kemarin waktu kita kumpul, kita sudah berapa ya, 3 kali kumpul Kak. Dan alhamdulillah kita punya gebrakan baru. Jadi pertama itu saya pengen hidup dan kolaborasi gitu. Jadi kegiatan tanggul itu hidup. Alhamdulillah kemarin kita sudah coba untuk kolaborasi dengan beberapa. Kita mendapatkan satu tempat yang cukup luas untuk home base.
1: Mantap tanggul. Sudah punya ya.
2: Dan alhamdulillah ini adik-adik dari SMA, dari Pedengga itu sudah mulai di situ. Kita sering berbagi di situ. Akhirnya kemarin ke depan ini kita juga mau mengumpulkan dari pembina-pembina. Kita ingin menyatukan persamaan, kita satukan persepsi. Kalau ada permasalahan, kita duduk bersama sehingga kuaran itu tidak akan hidup tanpa gudeg-gudegnya.
4: Pasti
2: sehingga
4: itu, Kak.
2: Kita kumpulkan tuh ke depan. Insya Allah bulan depan ini Kak, kumpulkan pembina-pembina. Apa yang menjadi problem dasar? Ketika problem dasar itu sudah kita saring, kita kumpulkan semua itu. Dari stakeholder-stakeholder, mulai dari camat dan yang lain sebagainya, sehingga kita bisa on the track.
1: Wow. Oh mantap
3: ini ya.
1: Langsung mulai langsung.
3: Pasti saya sering ke tanggul nanti Kak.
4: Kita main-main Kak.
3: Iya.
1: Sekarang itu jauh dekatnya tidak masalah ya. Karena semua tergantung dari gawai yang kita pegang. Tanpa gawai memang kita sedikit ketinggalan informasi. Justru mampu menggunakan gawai sebagai media untuk mempercepat transformasi pengetahuan-pengetahuan di antar kuaran itu ya. Jadi tadi itu rencana sudah hadir. Tapi ini kalau kita perhatikan, kalau lihat wilayah kan tidak sama ya, tentang penggunaan gawai itu ya. Nah kalau di Sumber Jambi gimana? Kadang-kadang Mbak melihat Sumber Jambi sambil mata merem sitok gitu. Ya bukan kita menafikan itu juga, ada juga sama. Tapi menjawab tantangan atau kata-kata itu seperti apa kemarin Sumber Jambi ini?
4: Iya. Apa ya Kak ya, seperti yang saya sampaikan barusan ya, Sumber Jambi itu emang kalau ditinjau dari segi kepramukaannya ya seperti itu sudah Kak. Makanya ini PR besar bagi saya dan teman-teman yang lain juga gitu ya. Mungkin saya akan juga memakai apa yang disampaikan oleh Kak Fano barusan ya.

0: Pramuka Sumber Jambe lebih maju daripada sebelumnya.
1: Jangan kalah dengan di kota.
0: Iya.
1: Oh iya. Harus yang ditangguh.
2: Nah, ini Pramuka Jember nih mau bangkit
1: ya. Bangkit. Bisa Jember baru, Jember maju.
3: Oh iya.
1: Bukan Jember baru, Jember baru. Saya Rambi Puji tidak menginginkan menyampaikan karena apa harus terbatas waktu, tapi mengatakan salam-salam, mengsilakan.
4: Salam kepada kakak Kamabigus, khususnya Kewaran Rambi Puji, umumnya Kabupaten Jember. Ayo bangkitkan Pramuka, karena Pramuka ini akan membawa Jember baru, Jember maju.
1: Wow.
0: Keren.
1: Ya, Sumber Jambi dulu, monggo silakan. Belum Kak Panu, Panu terakhir.
0: Foto Panu dulu enggak apa-apa.
1: Enggak, wes apa jadi host.
0: Saya sama, saya salam kepada seluruh Kak Mabigus dan ketua yayasan pastinya yang berada di pondok pesantren. Ayo kita kembangkan, kita bangkitkan gerakan Pramuka Sumber Jambe yang lebih maju daripada sebelumnya.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kak Panu mangga.
5: Oke. Okay. Pertama salam saya kepada teman-teman saya, kakak-kakak pengurus. Ya, salam semangat, salam satu jiwa. Kakak-kakak pengurus itu sudah ditunjuk jenengan itu apa namanya the right man in the right place. Ya, orang yang tepat berada pada posisi yang tepat. Jadi kakak-kakak yang terpilih adalah kakak-kakak yang dengan posisi yang tepat untuk membangkitkan Kecamatan Tanggul menjadi lebih baik.
1: Wow.
5: Kedua, kepada Kamabigus, saya rasa Kewaran tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan Kamabigus. Daripada kita bersolek di luar, mari kita lebih baik duduk bersama, kita diskusi, kita kolaborasi dengan apa, bagaimana kita menciptakan Pramuka lebih baik sehingga terbentuk pendidikan karakter yang bisa apa ya, yang bisa menghasilkan siswa-siswi yang kita harapkan. Betul. Karena ini menjawab tantangan zaman. Sekarang itu pengaruh dari luar, gadget itu sangat luar biasa. Dari Brazil, tarian Brazil sangat cepat di sini.
1: Wow.
5: Sedangkan pendidikan karakter kita mana nih yang viral di HP nggak ada.
1: Mungkin tari
5: ini penting
1: tapi.
5: Ini ya. Ini tentu penting. Kita nggak bisa sendiri, tapi kolaborasi. Dengan kolaborasi dan kerjasama, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, terutama Pramuka maju, Pramuka yang bisa memberikan dampak baik bagi anak-anak, bisa terselenggarakan dengan baik dan tercapai.
1: Luar biasa, ini saya perlu saya kasih tepuk W-O-W. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tapi harus variasi lagi. Tepuk WEW ada dua macam. Satunya tepuk WOW. Kasih W. Kasih U. Kasih W. Wow, keren.
5: Ada lagi, Kak.
1: Ada tepuk lagi jempol, ya. Wah, ini variatif ya.
5: Iya, seperti apa ya? Memberikan tepuk jempol kepada memberikan ilmu saya kepada saya.
1: Iya.
5: Tepuk jempol. Jempol kanan.
1: Jempol kiri,
5: dua jempol, mantap.
1: Luar biasa.
5: Iya.
1: Dari perbincangan kita ini sebenarnya saya menarik satu garis benang merah atau kesimpulan ya. Di mana pada akhirnya Pramuka era modern bukan berarti meninggalkan tradisi. Tadi yang modelnya Sumber Jambe, modelnya Rambi atau Tanggul gitu ya. Justru tradisi tersebut diperkuat dengan sentuhan yaitu inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan Pramuka ini akan membuktikan bahwa pendidikan karakter tetap penting, bukan di tengah arus teknologi yang tak terbendung. Di masa depan Pramuka tidak hanya menjadi warisan budaya, Pramuka juga akan menjadi pilar penting dalam bentuk karakter bangsa yang siap bersaing di dunia global, dunia global yang penuh dengan perubahan. Wow, luar biasa kata kunci kita yang didapat hari ini ya. Dan dengan demikian tentu kita tidak bisa berlama-lama karena waktu juga ya. Tetapi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari salah kata, salah ucap, narasi yang mungkin kurang benar itu semua di luar apa namanya kesadaran kita. Dan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi nanti pada minggu depan tentu dengan bidang binawasa dan pusdiklatcap untuk menjawab tadi yang disampaikan ini ya.
3: Mantap.
1: Makanya bisa didengarkan acara siaran Sanggar Pramuka setiap minggu sore yang tentu

0: terupdate, terdepan, juga terinovasi, dan sekaligus yang sangat dibutuhkan di masa kekinian proses membina pramuka. Untuk itu yuk, tepuk pramuka. Kami mohon pamit dan kita tutup dengan lagu Goodbye. Salam pramuka.
1: Salam.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 82-90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani.

0: Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI menekankan bahwa rumus utama meningkatkan produksi pangan yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
1: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kepalan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah dikejarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
2: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak maka nanamnya harus lebih banyak, itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
1: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Mambudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
3: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
1: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak, anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan ormas keagamaan, ayo kita jaga kota ini, ayo kita bangun kota ini dengan berbagai macam kepentingan, keinginan untuk mensejahterakan rakyat Kota Surabaya. Membangun Surabaya dengan humanis, modern, serta bisa menjadi satu kebanggaan anak-anak kita ke depan. Surabaya menjadi kota yang paling unggul dan kota yang paling bisa diharapkan untuk kehidupan yang layak.
4: Ia juga menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Yurniani melaporkan.
0: Pendengar, Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
6: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
7: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi. Kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
6: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya, termasuk Bung Tomo.
8: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu menteladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang agar memiliki semangat juang yang tinggi.
6: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
9: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1.222, sebanyak 3.500 peserta atau ontelis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan secara keseluruhan, para ontelis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan. Bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
10: Ini pesertanya dari mana?
11: Bali ada.
10: Bali ada.
11: Banyuwangi.
10: Jawa Tengah. Darah Lapak juga ada. Sidoarjo. Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya, yuk.
9: Dalam rangka apa sih, Pak, ini, Pak?
10: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
11: Sekitar 3.500.
10: 3.500 lebih.
9: Sementara itu, pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik. Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan hari lahir Pancasila, pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagamaan. Syamsuddin melaporkan.
12: Pengamat Kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
13: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak-anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira, kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas, karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu, sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
12: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi, utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
14: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
15: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
14: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APATI Kabupaten Ngawi, menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
16: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
17: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
16: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
18: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian, terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O, untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
19: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Nah, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga. Walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
18: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah. William Natal melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Klampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadila.
20: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Klampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Endah Nursiskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
21: Sementara masih tetap Pantai Lon Malang, hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena, ya, ada Waduk Klampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
20: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwate, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau, dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Klampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA-SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
2: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
3: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
22: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
2: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA, dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK, berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.
23: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana, ia lahir dari sebuah rumah. 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
24: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu. Seperti dejavu, lama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
23: Suara itu milik Kuncar Sono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
24: Karena terlupseng, kemudian saya buka, ya dibuka, ada fotonya pertama kali, dan kemudian dibuka. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan dan menemukan peristiwa itu, sebenarnya terbuka lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang di wariwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh ya. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu jagar

0: Oktober 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati segala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena arah Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemerintah Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
0: Untuk menghindari pantauan tentara sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bung Tomo sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali, masuk tipe B cagar budaya. Saya bilang gak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana, itu ibu tunjukin kok di sini tempatnya memancar, di sini tempatnya studio, ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari saya nanya sendiri, saya kurang tahu ya mas. Pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, saya nata siap.
6: Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, Bu?
5: Iya.
6: Seperti apa Bu konsepnya Bu? Waktu karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto
5: pemenangnya. Kalau konsepnya saya kurang tahu mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini, saya jadinya tahu ya Mawar 10 jadi miliknya Jayanata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Lama kita meninggal semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal
9: berarti. Rumah tinggal ya.
8: Ya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati apa ke apa.
8: Oh. Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu Pak. Itu enggak, bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan berKTP sini.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Mujiasih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada tentunya. Di perjalanan Jember sore ini bersama dengan saya Sandy Wira yang ditemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam program dan juga informasi yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di edisi di hari Minggu 31 Mei 2026. Ini sudah masuk di akhir bulan ya, semoga apa yang diharapkan ataupun sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik semua di akhir bulan ini. Dan juga jangan lupa sepertinya besok masih di tanggal merah ya, masih libur ini ya, tapi yang gak libur juga tetap semangat karena tentunya kami ada untuk temani Anda semuanya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hush, hush, hush. Ih, apa sih, ganggu banget.

0: mga dunia.
1: Teman Pro 2, di Piala Dunia FIFA ada gol yang bukan sekedar angka, tapi momen yang bikin waktu terasa berhenti.

Pendengar, sepertinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya password ya. Ini apalagi dengan berbagai media sosial yang kita punya ataupun email. Ini tentunya banyak yang mengira kalau misalkan satu password ini cukup untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Tapi perlu diingat pendengar, kalau kebiasaan tersebut juga punya risiko yang cukup besar, apalagi mungkin sering diabaikan oleh pengguna internet. Kalau satu akun diretas, akun lain dengan password yang sama akhirnya mudah diakses oleh peretas tersebut. Jadi memang bahayanya menggunakan password yang sama untuk semua akun ini, apalagi

kalau peretas bisa memanfaatkan data tersebut untuk mengakses email ataupun layanan perbankan ataupun layanan penting lainnya, ini juga bakal merugikan. Kemudian mungkin juga banyak yang menganggap kalau email biasa ini ya sudah pakai password yang biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi di satu sisi dengan dibobolnya email ini menjadi salah satu jalan dari para peretas untuk bisa membobol aplikasi kita yang lainnya. Karena memang kadang kita menghubungkan satu sama lain ya dengan aplikasi tersebut dengan email kita yang biasa kita gunakan. Padahal ini juga menjadi pusat akses berbagai layanan digital. Nah, ada juga pendengar, bahkan akun yang jarang digunakan ini sering punya informasi pribadi yang bernilai bagi pelaku kejahatan siber. Kalaupun bocor, data tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk penipuan, kemudian pencurian identitas, ataupun serangan phishing. Dan jangan lupa juga pakai si sandi yang agak-agak ribet ya. Ini karena orang mengira dengan kata sandi sederhana ini lebih mudah untuk diingat. Padahal password yang lemah tentunya mudah ditebak oleh sistem sehingga meningkatkan resiko pembobolan akun. Nah, menggunakan password berbeda pada setiap akun tentunya bisa membantu mengurangi resiko peretasan secara signifikan ya pendengar. Dan juga keamanan digital tentunya dimulai dari kebiasaan sederhana yang mungkin sering dianggap sepele oleh para penggunanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis dihentikan, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman tersebut. Kemudian Presiden juga melihat dari, mengutip dari video tribunnews.com yang berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Yang dalam berita tersebut Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengabar satu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema Siapa Abu Hurairah bersama dengan Ustadz Muhammad Zahrino Fajrul Fala. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, jika manusia pada zaman ini mereka membanggakan kecanggihan teknologi, membanggakan penyimpanan cloud, AI, dan mesin pencari, maka ketahuilah jauh sebelum itu semua ada, pernah hidup generasi yang jauh lebih hebat. Generasi yang tak bergantung pada alat, melainkan pada hafalan yang tajam, hati yang bersih, serta jiwa yang ikhlas. Mereka bukan hanya menghafal ilmu, tapi juga mengamalkannya, menjaganya, dan mewariskannya. Hingga hari ini kita masih bisa menikmati warisan itu. Saat ini barangkali hanya sedikit anak-anak SD yang sudah khatam, sudah menghafalkan juz amma. Akan tetapi dulu, ketika zaman keemasan Islam, ada seorang sahabat yang mampu meriwayatkan menghafalkan lebih dari 5.000 hadis hanya dalam waktu 4 tahun. Maka bagaimana sahabat ini mampu menghafalkan banyak sekali hadis? Bagaimana bisa sahabat ini memiliki hafalan hadis yang lebih banyak dari sahabat-sahabat senior yang lainnya? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak mengenal lebih dekat sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat beliau dikarenakan ilmu beliau dan ketulusan hatinya terhadap urusan ini, urusan agama ini. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sangat masyhur sehingga sangat sulit bagi seorang mukmin tidak mengenalnya. Berarti semua orang yang mengaku dirinya muslim tentu sudah mengenal sahabat yang satu ini. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dausi. Ini adalah nama yang masyhur, kendati banyak ulama yang berikhtilaf, berbeda pendapat dalam masalah ini. Beliau dari suku Daus yang berasal dari Yaman, dan Yaman merupakan bagian paling selatan dari Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Beliau masuk Islam melalui sahabat yang mendakwahkan Islam hingga ke negeri Daus. Beliau adalah Tufail ibn Amr Ad-Dausi. Pada permulaannya, sahabat Tufail ini datang ke Nabi, menyerahkan dirinya kepada Nabi dan ingin masuk Islam. Kemudian singkat cerita, ketika Tufail ini telah masuk Islam, beliau izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke kampungnya, pulang ke Daus, suku Daus, dan berdakwah di sana. Ternyata ketika beliau berdakwah, hanya sedikit sekali suku Daus yang mau menerima Islam. Sehingga hal itu membuat sahabat Tufail ini kembali ke Madinah, bertemu Nabi, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku ini, suku Daus ini, qad asad amraka, mereka telah menyelisihi perintahmu. Wa abatal iman, mereka enggan untuk beriman kepada Allah. Maka fada'ullah alaihim, doakanlah kehancuran bagi mereka, ya Rasulullah." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau, dan orang-orang ketika itu yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa Nabi akan mendoakan kehancuran pada suku Daus ini, dan mereka mengatakan, "Halaku, celaka suku Daus itu." Akan tetapi ternyata doa Nabi adalah, "Allahumma hdi dausan wa'ti bihim." Doa tersebut Rasul ulangi sebanyak 3 kali. Ternyata orang-orang salah prediksi, karena memang Nabi tidak boleh memiliki sifat pendendam. Seorang Nabi dihiasi dengan sifat lapang dada. Nah, di antara orang yang terdampak dari doa Nabi tadi adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau merupakan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui beliau. Padahal Abu Hurairah ini datang kepada Nabi di tahun 7 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti kurang lebih Abu Hurairah merekam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu 4 tahun saja. Sehingga hal ini membuat orang-orang liberal menanyakan periwayatan beliau, menanyakan periwayatan Abu Hurairah, meragukan keabsahannya. Sebab para sahabat senior yang sudah membersamai Nabi sejak awal-awal Islam, mereka tidak meriwayatkan sebanyak periwayatannya Abu Hurairah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, periwayatannya tidak sampai pada 3.000 hadis, sedangkan Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Inilah yang menjadikan kaum liberal bahkan rela mengeluarkan hartanya untuk melakukan penelitian-penelitian demi menghancurkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa indallahi maw'id yuhasibuni in ta'ammattu kadiba wa yuhasibu man dhanna bi as-su yaquluna ma lil muhajirina wal ansar la yuhaddithuna misla hadithihi." Beliau Abu Hurairah mengatakan, sungguhnya di sisi Allah nanti akan ada balasannya jika aku sengaja berbohong terkait hadis-hadis Nabi ini. Dan Allah pun akan menghukum orang-orang yang sudah berprasangka buruk kepadaku. Mereka mengatakan, kenapa orang-orang muhajirin dan ansor tidak meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan seperti Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa inna ikhwani minal muhajirin kana yushghiluhum as-safaq fil aswaq." Aku ini beda dengan sahabat muhajirin, kata Abu Hurairah. Mereka muhajirin sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan jual beli mereka, dan memang orang muhajirin terkenal dengan keahlian mereka dalam berdagang. Bahkan Nabi saja dari umur 12 tahun sudah diajari masalah dagang. Adapun Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, adapun orang-orang Ansor, mereka itu tuan tanah, pemilik kebun. Mereka harus datang merawati kebun-kebun mereka, memanen kurma-kurma mereka. Sedangkan aku, kata beliau, wa kuntum ra'an miskina, dan aku ini adalah pemuda yang miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kegiatan apapun. Maka aku memilih ulzimu Rasulullah. Aku memilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kemanapun beliau berada, mencatat faedah-faedah hadis-hadis yang beliau ucapkan, menghafalnya dan menyebarkannya kepada umat manusia. Aku hadir ketika para sahabat itu sedang sibuk dengan kegiatan dunia mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara penyebab kenapa Abu Hurairah memiliki hadis-hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Karena memang Abu Hurairah ini terkenal mulazamahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa petik pelajaran dari kisah Abu Hurairah ini, yaitu menggunakan waktu.
0: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Tanggal tersebut menjadi sebuah momentum penting karena menandai pertama kali gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri lahir melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan, pemikiran, dan juga kompromi para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan Indonesia, yang mana perumusan dasar negara dilakukan melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1945. Ini tentunya menjadi sebuah momentum yang perlu untuk kita rayakan ya setiap tahunnya. Kemudian ditetapkan ya di tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tentunya hari lahir Pancasila menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hingga kini tetap menjadi fondasi kehidupan bangsa Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik,

Masih di perjalanan Jember Suara Pendengar, tentunya Anda juga bisa mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Apalagi mungkin bagi Anda yang besok masih menikmati liburan di luar kota, jangan khawatir karena RRI bisa Anda jangkau dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, berikan masyarakat dunia pada hari ini di Minggu 31 Mei 2026 memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini merupakan gerakan untuk meminta para perokok berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Dan juga diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya ini menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987. Dan dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat. Menurut WHO, industri rokok kini juga tengah berupaya meremajakan pasarnya yang sekarat ya, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok, dan juga dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Karena itu juga strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda, yang mana penelitian juga menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar kemungkinan mereka untuk merokok. Nah, kira-kira dari para pendengar nih, bisa nggak nih untuk berhenti satu hari ini saja atau 24 jam di tanggal 31 Mei 2026 untuk tidak merokok?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, penalti menjadi salah satu momen paling menegangkan di sepak bola. Tapi dulu, sistem ini belum ada. Jika pertandingan berakhir imbang, pemenang bahkan pernah ditentukan lewat cara seperti pertandingan ulang hingga lempar koin. Karena dianggap kurang adil, muncul ide adu penalti yang diperkenalkan wasit asal Israel, Yosef Dagan, di akhir 1960-an. FIFA kemudian resmi menggunakannya pada awal 1970-an. Dalam sistem ini, 5 pemain dari tiap tim bergantian menembak dari titik penalti. Meski terlihat sederhana, satu tendangan bisa jadi penentu sejarah. Adu penalti pun kini menjadi salah satu drama paling ikonik dalam sepak bola.

Peringkat nilai pasar Kapten Timnas Indonesia J.I. Jazz naik signifikan setelah tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A 2025-2026. Bek berusia 25 tahun itu kini menjadi pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Melansir data terbaru Transfermarkt pada 29 Mei 2026, nilai pasar J.I. Jazz mencapai 14 juta euro atau sekitar 243 miliar rupiah. Ini berarti naik sekitar 4 juta euro dibandingkan pembaruan sebelumnya pada Desember 2025. Nilai pasar sendiri merupakan estimasi harga seorang pemain di bursa transfer. Penilaian tersebut biasanya dipengaruhi performa, usia, potensi, hingga durasi kontrak bersama dengan klub. Konsistensi permainan juga menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai pasar pemain. Sebaliknya, performa yang menurun atau cedera panjang dapat membuat nilai pasar ikut merosot. J.I. Jazz bergabung dengan Sassuolo dari Venezia pada Agustus 2025 dan masih memiliki kontrak bersama klub Italia tersebut hingga 30 Juni 2029. Semenjak datang ke markas I. Nero Verdi, J.I. langsung menjadi sosok penting di lini pertahanan. Penampilannya yang stabil membuatnya terus mendapat kepercayaan pelatih Fabio Grosso untuk tampil reguler sepanjang musim. Di kompetisi Liga Italia 2025-2026, J.I. mencatatkan 35 penampilan dengan total bermain selama 3.064 menit. Kenaikan nilai pasar juga disebut menarik perhatian sejumlah klub besar Italia. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan masuk radar dua rival sekota, yaitu AC Milan dan juga Inter Milan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia melayani 956.265 pelanggan selama 5 hari awal libur panjang. Penjualan tiket keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 mencapai 1.308.106 lembar. Data tersebut dicatat KAI hingga Minggu 31 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penjualan tiketnya juga masih berpotensi bertambah ya, karena proses pemesanan juga berlangsung hingga keberangkatan. Pola perjalanan pelanggan selama libur panjang tahun ini juga menunjukkan mobilitas lebih fleksibel. Perjalanan pelanggan tersebar merata sepanjang masa liburan di berbagai wilayah operasi. KAI juga mencatat permintaan perjalanan tetap tinggi sepanjang masa libur panjang berlangsung, di mana jumlah pelanggan harian bertahan tinggi setelah lonjakan keberangkatan pada awal periode. Daftar kereta api favorit juga memperlihatkan beragam karakter perjalanan pelanggan selama liburan. Relasi favorit menghubungkan kawasan budaya, pesisir, pegunungan, industri, bahkan perdagangan. Kereta api Joglo Semarkerto menjadi kereta favorit pada kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kereta api Pariaman Express menjadi pilihan masyarakat yang bepergian sepanjang pesisir Sumatera Barat. Dan juga kalau dari Anda sendiri, kereta mana nih yang biasanya Anda gunakan untuk bepergian?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo. Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Ringan bersatu di mana pun Anda berada. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu. Tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan? Ke KDLP, dari mereka pembangunan, kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentak jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Ya, pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang berada di jalan dan terlupa untuk membawa dompet, nah, ini ternyata ada salah satu solusi di mana SIM digital bisa digunakan masyarakat sebagai alternatif dokumen berkendara yang tersimpan di telepon genggam Anda. Tapi mungkin masih banyak yang bertanya ya, kira-kira status hukumnya ketika digunakan di jalan raya seperti apa. Korlantas Polri menegaskan SIM digital merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sama dengan SIM fisik. Pengguna juga bisa menggunakannya saat pemeriksaan kendaraan ataupun razia lalu lintas. Dasarnya mengacu pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena itu mendengar dokumen digital tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah kepemilikan SIM. SIM digital tidak berdiri sendiri sebagai gambar atau salinan dokumen. Seluruh datanya tersimpan pada database resmi Korlantas Polri. Yang petugas dapat memverifikasi keabsahan data secara langsung melalui sistem. Aplikasi digital Korlantas menggunakan barcode dinamis yang berubah otomatis setiap beberapa detik. Teknologi tersebut membuat SIM digital tidak mudah disalin ataupun dipalsukan. Sistem ini juga mencegah penggunaan tangkapan layar sebagai alat verifikasi, di mana sistem keamanan aplikasi telah memperoleh sertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Langkah ini juga dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna. Selain itu, keaslian dokumen digital juga lebih terjamin.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Loh, nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Terima kasih sudah atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember, karena informasi dan inspirasi. Berkati pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Sindi Wira harus undur diri dari ruang dengar dan semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemirsa dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Ruang Kecil, harapan besar produksi dari RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti.

0: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
1: Tentu, Dar. Ada apa ya?
0: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
2: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
0: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
2: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
0: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
1: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu. Kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
2: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
0: Iya, kita mulai bareng-bareng.
2: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
0: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
2: Aku cuma nggak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
0: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa nggak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
2: Heh, maksudnya apa itu?
0: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
2: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
0: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
2: Lumayan. Dar, tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
0: Hah? Serius? Keren sih.
1: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
2: Bu, serius?
1: Iya, ibu bangga dengan kalian.
0: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
2: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
1: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
0: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
1: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
2: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
0: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
2: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
1: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Kadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

Singapura 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda live music Ruang Rindu bersama Forum Pembauran dan Kebangsaan serta Pesona Nada PWRI Sumber Sari 1 dipandu oleh Bunda Deborah dan Pak Putut. Silakan.

0: Para pemerhati RRI, pecinta RRI dimanapun berada, seantero Indonesia, khususnya di Jember, Lumajang, Bondowoso, dan juga Banyuwangi,
1: dan Situbondo.
0: Malam ini kita bersama mengisi acara Ruang Rindu yang betul-betul dirindukan bersama Forum Pembaruan Kebangsaan dan juga Pesona Nada dari PWRI
1: Sumbersari 01.
0: Nah, gitu ya Pak Gubernur. Oke. Meriah sekali pada malam hari ini di Ruang Sumitro ini, ada sekitar 300 penonton.
1: Mudah-mudahan.
0: Wah, gimana sih?
1: Luar biasa. Luar biasa buat orang malam ini.
0: Kita akan membawakan lagu-lagu daerah juga lagu-lagu istilahnya lagu-lagu Indonesia
1: ya, yang Nusantara. Jadi yang ada lagu Jawa, ada gitu. Lagu Banyuwangi, juga ada lagu-lagu dari Batak ya, Mamere
0: ya, dari Ambon.
1: Luar biasa dari Ambon.
0: Iya. Pak Putrut, boleh sedikit saya ceritakan tentang Forum Pembaruan Kebangsaan
1: ya? Ya, monggo. Ya,
0: Forum Pembaruan Kebangsaan itu adalah salah satu forum dari istilahnya dari apa yang ada di Jember lah. Untuk mewadahi pembauran kebangsaan yang ada di Jember, kita berada di bawah Bakes Bangpol. Jadi kita hidup bersama-sama. Monggo siapapun boleh bergabung di Forum Pembauran Kebangsaan, komunitas-komunitas lintas etnis. Yang mau bergabung, silakan datang di Forum Pembauran Kebangsaan, kita bergabung. Dengan cinta kita bersama-sama kita wujudkan. Nah, tentang Pesona Nada PWRI Sumbersari 01, silakan Pak Budut sampaikan.
1: Jadi kita punya grup ya, namanya Pesona Nada PWRI Sumbersari 01. Ya. Grup ini ada dari Bapak dan Ibu yang sudah pensiun. Ya.
0: Pensiunan.
1: Jadi pensiunan lah ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan masih bisa berkumpul, bertemu ya malam ini. Sehingga kelihatannya ceria semuanya. Ya, luar biasa ya, luar biasa.
0: Mana tepuk tangannya? Oh, meriah banget.
1: Walaupun sudah pensiun kelihatannya masih muda-muda Bu Dumora ya.
0: Betul.
1: Malam ini ya. Semangatnya yang luar biasa. Semangat yang luar biasa.
0: Apalagi mereka bernyanyi, Pak. Ya. Sehingga terlatih pipi-pipinya itu tidak akan kempot gitu ya. Bersama FPK yang ceria, bersama PWRI yang senantiasa bahagia. Ya. Sebuah persembahan Pak, lagu pertama. Ya. Kebetulan saya yang harus membawakan.
1: Untuk lagu pertama kami persilakan Bu Deborah Krisnawati untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini. Silakan Bu Deborah.
0: Gih, Pak, terima kasih. Saya akan membawakan lagu Batak dengan judul Otano Batak. Lagu ini menceritakan suatu kerinduan, kesayangan. Holonganku itu sayangku ya, sayangku, yaitu tanah Batak. Kita pun ingin selalu rindu, selalu serindu, selalu malungun ya dengan tanah Batak. Dan juga pingin senantiasa hadir. Seperti ketika mentari pagi menyapa di ladang-ladang dan sawah.
1: Nggih. Silakan.
0: Tanah Batak.
1: Monggo, Bu Debora.
0: Tepuk tangan dong. Monggo, Mas Yudi.

0: Luar biasa ya. Bu Deborah dari Batak lagunya. Iya.
1: Sekarang kita panggil yang kedua nggih, Pak.
0: Sebelum saya panggil yang kedua, iya, saya ingin mendengar yel-yel dari PWRI Sumbersari 01.
1: Monggo, monggo, monggo.
0: Pesona nada PWRI Sumbersari 01. Yes, yes, yes.
1: Yes, yes, yes. Selalu
0: terima kasih.
1: Yes,
0: dan selalu yes ya.
1: Iya.
0: Semangat. Untuk lagu berikutnya, lagu dari Kota Makassar.
1: Iya. Ya. Kita bergeser ke Sulawesi,
0: Sulawesi
1: Selatan.
0: Angin
1: Mamiri. Monggo Ibu Elis.
0: Monggo Bu Elisabeth.

0: Luar biasa sekali.
1: Angin ngirang dingin-dingin, ya. Anginnya berhembus,
0: berhembus
1: sejuk perlahan. Dingin-dingin, Pak. Karena ada angin, Pak.
0: Ya.
1: Akhirnya bulan mau bicara sendiri.
0: Oh iya. Pak Singgih.
1: Iya.
0: Ya. Kami persilahkan, Bapak.
1: Silakan, Pak.

0: biarlah bulan bicara sendiri.
1: Bapak sangat Ibu, luar biasa sekali luar biasa. Pak Sigi ya.
0: Bagaimana begitu pendengar tercinta kita sambil live YouTube ini. Pendengar tercinta yang ada di Jember, di Lumajang, Bondowoso, Situbondo,
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi. Ya. Wah, ini semua seantero RRI Jember.
1: Jember.
0: Bersama Forum Pembaruan Kebangsaan dan
1: Pesona Nada PWRI Sumbersari 01
0: yang luar biasa. Kita berikutnya ya Pak.
1: Oh,
0: kita
1: iya,
0: sudah jalan-jalan dari Sumatera, sudah ke Sulawesi, kemudian sudah melihat yang sekalian lagi purnama tadi blue moon ya.
1: Ya, ya.
0: Sudah dinyanyikan bulan biar bicara sendiri. Sekarang kita kembali ke Jawa Pak.
1: Ya.
0: Dan gilirannya adalah Pak Pudut ini ya,
1: terima
0: dengan
1: kasih.
0: Lestari.
1: Lestari, ya. Lestari.
0: Kami persilakan. Ya.

0: kang sejati manggio lestari.
1: Inggih,
0: Bu. Wah, luar biasa, Bapak.
1: Memang budaya Jawa itu menjadi jati diri bangsa Indonesia.
0: Nah.
1: Jadi perlu adanya pelestarian. Nah. Ya, pelestarian. Nah, kita cinta kepada budaya Jawa karena kita ini orang Jawa.
0: Lahir di Jawa, digedhekke ning Jawa. Sembarangan nih. Ya. Dan kita berbaur dalam pembauran kebangsaan. Selanjutnya, setelah ada lestari janji hati, kita dilanjut dengan janji hati.
1: Silakan Ibu Naomi.

0: janji hati.
1: Ya. Jangan salah jika ada yang lain ya Pak ya. Kan kita lanjutkan akhirnya Pak. Karena janji hati sudah berjanji.
0: Cinta.
1: Nah tibalah kepada cinta. Cinta.
0: Jadi cinta ini mengenang. Ya mengenang.
1: Puspa. Ya.
0: Saya panggil Ibu Piatin.
1: Piatin. Monggo Pak Piatin. Monggo Piatin.

0: titik Puspa. Ya.
1: Kita perkenalkan player kita, Pak. Ini Mas Yudi namanya.
0: Hai, namanya Mas Yudi Nur Cahyo ini ya. Yang siap mengiringi,
1: selalu setia mendampingi kita.
0: Mendampingi kita.
1: Para nada sumber sari ya, pesona nada sumber sari 01.
0: Sudah kemana-mana ini ya, kemana-mana ini. Kutegora ya.
1: Malang Buana.
0: Malang Buana ya. Kemudian berikutnya ibu kita dari ujung timur Pulau Jawa akan menyanyikan
1: dari
0: sebuah lagu
1: Banyuwangi Kelenteng.
0: Banyuwangi, lagu daerah Banyuwangi, Gelang Alit.
1: Nah, memang malam ini kejam.
0: Malam ini memang judulnya kan lagu-lagu Nusantara,
1: Nusantara
0: ya. Jadi ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jogja,
1: campur-campur.
0: Ya. Ada dari Batak, ya. Nanti ada lagi yang dari Jawa.
1: Nah, ya. Monggo Bu.
0: Ya, silakan Ibu Penny.
1: Ibu Penny, Gelang Alit. Gelang Alit itu cincin.
2: Yang mau joget monggo.

0: Luar biasa sekali Ibu Penny ya.
1: Gelang alit ring driji. Aja lali tumekening pati.
0: Mane aja sewang-sewangan
1: ya. Iya. Sudah ada janji hati. Ya. Sudah ada gelang alit. Kita kembali Pak akan ditunjukkan iki lho sapu tanganmu. Nah,
0: mana yang akan menyanyikan lagu iki lho?
1: Iki lho sapu tanganmu.
0: Ibu Winarsi. Nah, monggo Ibu.
2: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Ini presiden kita dari PWRI Sumbersari 01 ya. Kelihatannya sangat kangen ini, sudah lama
2: luar
1: tidak.
2: Luar biasa, Pak. Ya, iki lho sapu tanganmu.
1: Ya, enggak usah khawatir. Tadi saya sudah melihat tempatnya yang untuk latihan itu ya. Ini sudah hampir selesai. Mudah-mudahan minggu pertama bulan Juni sudah bisa latihan ya. Enggak usah khawatir. Ya delok anunya apa itu kalau
2: yang girong lagi ya, girong, ya Pak ya.
1: Kangennya ya, kangennya pada gamelan ini luar biasa sekali.
2: Kita lanjutkan Bapak. Sudah dari

0: Sekarang kita ke timur lagi.
1: Ke timur lagi.
0: Sampai ke Ambon Manise.
1: Maluku ya, Maluku ya.
0: Mari Adik Danti dengan Sio.
1: Mari Ibu Mama. Danti, kami persilahkan.
2: Nampil satu, Pak.
3: Satu tembang lagu Sio Mama duet bersama Kakak Debbie
0: D&D.

0: Bon yang luar biasa.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Lagu rindu Pak ini yang luar biasa ya. Ke Mama.
1: Begitu hebatnya ya.
0: Iya. Sio Mama.
1: Sio Mama. Dari Maluku ini ya?
0: Ya dari Ambon Pak.
1: Dari Ambon ya.
0: Setelah kita juga rindu Mama, rindu itu disenandungkan Pak sekarang. Ya, ya, ya. Sebuah lagu senandung.
1: Kambang Suling.
0: Kambang Suling
1: dari
0: dulu, ya.
1: Ibu Titik.
0: Senandung
1: Rumini.
0: Rindu dulu Bapak. Ya. Senandung rindu dulu.
1: Senandung?
0: Senandung rindu.
1: Oh, senandung rindu.
0: Oh, tidak rawo. Oh, pusat sih tidak rawo.
1: Tidak rawo. Langsung Ibu Titik Rukmini bersama Ibu Elizabeth. Kami persilakan Kambang Suling.
0: Kendangannya Pak Yudi.
1: Kendangannya jangan lupa.

0: Dan
1: waduh, terima kasih ya, Bu Titi.
0: Gambang sulinge ngumandang suarane Jan. Enak tenan.
1: Jan enak tenan.
0: Ayem, merasakannya tuh ayem. Bagaimana pendengar yang ada di Jember, di Bondowoso, situ Bondo, Banyuwangi,
1: Lumajang, dan Lumajang. Ya, ya. Luar biasa.
0: Termasuk yang ada di studio RRI Jember yang luar biasa.
1: Tidak usah khawatir, tidak usah khusus pulang. Ya. Kita nanti sampai jam 10 malam.
0: Nikmati.
1: Nikmati aja malam ini. Bersama
0: kan libur.
1: Bersama Forum Pembaruan Kebangsaan dan Pesona Nada PWRI Sumber Sari 01.
0: Ya. Yang luar biasa nih.
1: Semangat, terus semangat terus.
0: Setelah kita mendengarkan gambang dan suling, ada yang mesem aja Pak Esemu.
1: Itu yang dari Kebon Sari itu.
0: Iya, Esemu monggo Mbak Juwani.
1: Monggo Bu Juwari, kami persilakan.

0: mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih hebat lagi ya.
1: Pancene semu iki lho garai. Garai tragedi ya Pak ya.
0: Ya itu.
1: Menjadi tragedi. Seperti yang akan dibawakan oleh Bapak
0: Pak ini Pak Priyanti. Wow. Ini dari Forum Pembaruan Kebangsaan.
1: Tragedi buah apel.
0: Tragedi buah apel. Waduh.
1: Semu lho garai tragedi.
0: Bagus, Mas Pri.

0: luar biasa Pak Pri. Biasa di luar ya.
1: Wah, terima kasih.
0: Begitu tragedi,
1: tragedi buah apel.
0: Luar biasa sekali.
1: Pendengar, selain ini kita siarkan di YouTube, juga ada melalui RRI Digital juga. Jadi monggo silakan diakses, bisa lewat RRI Digital, bisa melalui YouTube-nya RRI. Wah. Dan juga bisa disimak dimanapun juga selain yang live di sini. Ada satu lagu yang pamungkas nih Pak.
0: Ya pamungkas, tapi ini ada penyanyi yang dari Jalan Kalimantan ini, yang kita tunggu-tunggu. Gitu. Maria Putut Sutrasno.
1: Wow. Silakan. Teluk Bayuar. Teluk Bayur.
0: Ini lagunya dari Sumatera Barat. Ya.
1: Iya. Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Dia masih ingat waktu cinta pertama dengan saya ini. Ya, silakan Ibu.
2: Monggo Pak Yudi.

0: Luar biasa sekali ya. Wah, sukses selalu. Waktu kita sampai jam 10 ya. Enggak usah ke dulu.
1: Pak, dinantikan di Teluk Bayur loh, Pak.
0: Mulai tadi pagi sudah berangkat ke sana, Bu.
1: Naik perahu di Teluk Bayur.
0: Untuk berikutnya, Ibu Wiwi Ernawati mau menyampaikan sebuah lagu Senandung Rindu. Silakan, Ibu.
1: Lewat sana, Bu Wiwi. Nah.

0: Hebat.
1: Begitu ya. Jadi rasanya itu indah begitu hidup ya.
0: Betul.
1: Dengan seni itu rasa indah.
0: Ayem.
1: Ayem.
0: Ya. Nah, kita kesini Pak, agak kesini Pak. Sedikit lagi kita bahas Pak tentang pesona nada PWRI Sumber Sari. Ini kita latihan tiap hari apa ya Pak?
1: Ya, ya. Jadi nanti kita akan berlatih lagi ya. Pada kesempatan yang lain ya.
0: Pada kesempatan lain.
1: Jadi bisa,
0: kita sering banget berlatih.
1: Begitu sering berlatih akan semakin baik.
0: Semakin ya. Baik. Selain
1: ini sudah nilainya sudah cukup bagus malam ini ya.
0: PWRI Sumber Sari ya. Itu selain dengan pesona nada, kita juga berlatih kerawitan kan
1: oh,
0: Pak.
1: Oh iya. Nah,
0: kerawitannya juga di RRI Jember latihannya.
1: Nanti paling tidak sekitar awal minggu depan ya. Ini sudah kita
0: jadi.
1: Latihan lagi ya. Kita juga adakan siaran ya seperti ini.
0: Iya.
1: Bu Deborah ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan
0: terus
1: nanti
0: juga selain siaran ini juga bersama-sama dengan Forum Pembauran Kebangsaan, komunitas etnis yang ada di Jember silakan mendaftarkan diri atau ikut berkegiatan yang mau ngisi kegiatan di ruang kami atau di tempat kami itu ada gedung kecil lah bisa untuk kegiatan di ruang Forum Pembauran Kebangsaan di Jalan Kartini. Sekarang jalannya sudah wapi, ada tembakau pink, jalannya hitam, keren pokoknya.
1: Keren pokoknya di Jember ya.
0: Di sana kalau mau landen juga boleh, mau berdiskusi di Forum Pembauran Kebangsaan juga boleh, oh, enak pokoknya. Apapun boleh buat kegiatan di sana. Masih ada waktu loh Pak.
1: Ya, mungkin Bu Deborah mau menyanyikan sebuah lagu.
0: Kita ke Madura
1: dari
0: ya Mas. Boleh ya Mas.
1: Pulau Garam, Madura.
0: Ke Madura.
1: Monggo, Bu ya. Deborah.
0: Pak Bu. Wis, iku wis. Iya. Sakmunine. Monggo yang mau bergabung. Sak gitu ya.
2: Hah? Mau masuk jam 10.

0: Karena waktu juga nggih, Pak.
1: Ya,
0: kita sudah menyeberang Selat Madura, sudah sampai di Jember akhirnya. Jadilah orang Pendalungan semuanya.
1: Untuk mengakhiri acara ini, ya.
0: Masih kurang?
1: Mari Bapak dan sekalian kita menyanyi bersama-sama.
0: Ayo nyanyi bareng.
1: Akan sebuah lagu Sawangen versi Kota Banyuwangi, ya. Ini. Kami persilakan. Monggo Pak Pri, Ibu, kami silakan. Monggo.

0: sawangen ya. Bulan iku ora kira ninggalke bumi ini setia. Yeah. Lintang ora kira ninggalke langite. Ayo kita praon yuk.
1: Perahu layar.
0: Pak perahu layar.
1: Oh, mantap.
0: Bareng-bareng bergoyang bersama-sama.
1: Ayo,
0: ya.
1: Perahu layar.
2: Ya, ya, Pak Budu. Enggak apa-apa.
0: Ayo nek gisik Mas, maju

0: ini, maka berakhirlah sudah acara kami PWRI Sumber
1: Ruang
0: Sari
1: Rindu
0: 01 bersama Perum Pembaruan Kebangsaan.
1: Okay.
0: Kita bertemu lagi pada waktu
1: dan kesempatan yang berbeda. Apabila ada kesalahan,
0: kami
1: kekeliruan,
0: mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Nah, kita berjumpa Deborah lagi pada
1: Bapak
0: bulan depan.
1: Betul ya. Mengucapkan selamat malam, selamat menikmati besok menyambut hari jadi Pancasila. Nah.
0: Dan jangan lupa besok tanggal 1 ya.
1: Besok tanggal 1, tunggu kelunting.
0: Ya, sudah mulai cerah begitu ya. Bangun tidur langsung cerah gitu ya.
1: Selalu rindu dengan Ruang Rindu bersama Forum Pembaruan Kebangsaan dan
0: Pesona Nada PWRI Sumber Sari 01.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, selamat
0: terima
1: malam
0: kasih semuanya.
2: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Rindu live musik bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan dan juga Pesona Nada PWRI Sumber Sari 1. Kita kembali lagi ke studio untuk malam hari ini pendengar, dan saya Retno Palupi yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Rindu hadir menemui Anda untuk malam hari ini, pendengar. Menyapa Anda yang sedang, apa ya kira-kira ya, sedang kelaparan malam-malam. Waduh, 11 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, adakah yang lagi bingung cari makan malam hari ini, pendengar? Sehingga ya biasanya kalau udah kondisi kayak gini, itu ujung-ujungnya adalah mie instan lagi gitu ya. Mudah-mudahan kita udah mulai belajar untuk bisa mengurangi konsumsi mie instan. Kalau dulu tiap hari, jadi ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Mbak Retno, yang saya hormati.
0: Selamat malam juga.
1: Malam sehat ya, Mbak Retno, kabarnya?
0: Baik.
1: Ya, cuaca malam ini sangat cerah ceriah.
0: Cerah dari tadi memang.
1: Alhamdulillah. Berkat doa itu, barokah dari seluruh elemen bangsa ini. Ya. Amin. Mbak Retno,
0: ya.
1: Epic malam ini, kalau saya lagi lapar ya, Mbak Retno.
0: Apa kalau misalnya kalau lagi lapar malam-malam itu ya?
1: Itu kalau lagi lapar itu, Mbak Retno, itu saya tidak begitu anu sama, tidak begitu tertarik sama mistan. Apalagi pas tiap malam, kalau 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali itu, dan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu, 1 bungkus itu enak sudah gitu. Yang rasa soto itu, itu kalau tiap malam tidak begitu tertarik sama Retno. Itu senangnya saya itu kalau malam-malam itu. Nasi goreng, Mbak.
0: Nasi goreng.
1: Goreng. Apalagi pada campuri jeruan.
0: Jeruan?
1: Ya.
0: Masa masih suka makan jeruan?
1: Oh, suka, Mbak Retno. Tapi gak begitu banyak-banyak. Kebanyakan dicampur telur, enak, Mbak Retno.
0: Memang biasanya telur pasangannya, ya?
1: Ya. Apalagi pas minumnya sama itu, Mbak Retno, apa air teh yang hangat gitu, mantap itu, Mbak Retno. Ya, tapi jangan sering-sering juga itu, Mbak Retno.
0: Kenapa?
1: Risikonya juga sangat sangat menegangkan, Mbak Retno. Iya. Karena itu kan mengandung garam apa ya. Sakitnya darah tinggi, koma juga, jeruan tuh bahaya juga. Kalau bisa jangan sampai lapar. Kekenyangan tidak enak juga, karena nyetornya nanti pas tengah malam.
0: Iya.
1: Nah, itu ke kamar kecil, ya. Nah, kamar kecilnya pasti lap. Waduh, ada mas. Albut pas. Itu barat nawa. Lapar harus tetap waspada gitu, Mbak Retno. Jangan terlalu kenyang-kenyang. Itu juga. Kalau kenyang-kenyang waret tengah malam, waspada listriknya.
0: Waduh.
1: Iya, salbut pas ceritanya. Ada bahasa Mandarinnya, bucili.
0: Apa, Pak?
1: Bucili. Bawa itu, bahasa-bahasa. Iya. Iya. Bisa request lagu ya, Pak Reno?
0: Itu lagunya udah tersusun rapi.
1: Kalau salam boleh ya, Pak Reno.
0: Kan ceritanya mau ngobrol-ngobrol.
1: Ceritanya ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrolnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
0: Siap.
1: Semuanya sehat ya. Dalam hormat hadir semuanya yang lagi mendengarkan. Di empat kawasan ya, yang lagi mendengarkan. Kecamatan Ruang Rindu, di mana saja beliau berada. Selamat malam, salam sehat dan salam sukses selalu, dan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila besok ya, Mbak Retno.
0: Iya, hari lahir.
1: Hari lahir Pancasila, mohon maaf, hari lahir, mohon maaf lah, hari lahir Pancasila besok ya. Harus dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, jiwa-jiwa, kilau-kilau Pancasila itu harus ada di hati masyarakat Indonesia. Khususnya di Jember ya, Mas Bara.
0: Di ya, seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Iya dong.
1: Kita Nusantara bagi. Ya, laskar salawat Nusantara harus dihidupkan. Laskar salawat Nusantara. Salawat Nusantara harus dihidupkan. Laskar-laskar Pancasila harus dihidupkan. Amin.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Retno.
0: Baik.
1: Mbak Retno selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatannya. Semoga Mbak Retno tetap sehat, tambah semangat dan lancar rezekinya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi.
0: Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Mbak Retno.
0: Baik.
1: Energinya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka
0: tetap merdeka.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ceritanya kalau kira-kira malam-malam gitu ya, lagi lapar, itu pilihannya mau makan apa biasanya? Halo, selamat malam. Apalagi kalau mau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Passwordnya Mbak Yu.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Gimana punya kabar, sehat ya? Alhamdulillah, sama-sama sehat.
0: Sehat.
2: Cuaca lagi dingin ini.
0: Iya, betul, dingin sekali.
2: Siangnya panas, malamnya dinginnya, subhanallah. Ya kalau lapar malam itu ya, katanya kalau masuk makan malam itu apa, buat besar ke perut katanya gitu.
0: Oh gitu. Gitu
2: ya. Jadi aku walaupun lapar tengah malam tak kuat-kuat no, takut takut besar perut tuh.
0: Oh, jadi enggak makan ya?
2: Tidak makan, walaupun lapar tidak makan. Kalau ada camilan itu makan camilan gitu. Tidak perih perut gitu. Ya takut perut besar itu, katanya kalau makan tengah malam itu perutnya gendut gitu katanya. Apa betul-betul apa enggak aku tidak tahu. Aku tidak pernah makan malam masalahnya kalau tidak sahur gitu. Kecuali puasa sunnah itu baru makan malam gitu. Kalau tidak puasa enggak makan malam. Walaupun lapar itu enggak makan, aku takut.
0: Gitu ya.
2: Iya, katanya gendut ke perut gitu.
0: Oh.
2: Kalau makan malam, betul apa enggak, enggak tahu gitu. Masalahnya saya enggak pernah makan malam kalau enggak sahur gitu.
0: Oh, aduh, kalau saya sih kadang-kadang masih makan malam.
2: Iya, ini kan hari tasrik 4 hari, enggak boleh puasa. Jadi aku enggak puasa gitu. Jadi aku enggak pernah makan malam. Takut gendut kan. Katanya gendut ke perut, betul apa enggak gitu loh.
0: Coba yuk. Dicoba beberapa hari, kira-kira pengaruhnya bagaimana gitu ya.
2: Ya itu. Kalau ada betul-betul sahur, aku tidak pernah makan tengah malam gitu loh. Besoknya kan puasa gitu. Kalau besoknya tidak puasa, aku tidak berani makan malam. Makan tengah-tengah malam jam-jam segini ini.
0: Nggak pernah makan malam berarti.
2: Walaupun lapar gitu.
0: Okay.
2: Ya cuma minum gitu tuh.
0: Waduh.
2: Ya betul. Sahur juga kalau pas puasa Ramadan itu. Sahur itu cukup minum aku gitu loh. Soalnya cukup minum aja satu gelas sudah gitu.
0: Enggak pakai ini ya. Enggak pakai makan berat.
2: Enggak, ya jarang-jarang makan aku sahurnya.
0: Waduh.
2: Satu bulan tuh paling 10 hari makan nasinya itu. Sahurnya itu. Kadang buka sama sahurnya itu double. Ya takut anu gendut.
0: Waduh.
2: Takutnya gendut gitu, terus kalau makan tengah malam gitu.
0: Oke deh.
2: Ya salamnya untuk Yuk Melong barusan ya. Sudah lengkap Yuk Melong. Sudah satu kecamatan disebut semua.
0: Oke.
2: Lagunya pilihan sudah ya.
0: Iya betul ya, ibu.
2: Ya
0: itu tadi ada
2: biasanya ya,
0: iya. Iya betul, memang tugasnya Mas Willy nih.
2: Iya itu.
0: Dia udah nyiapin nih.
2: Yakin Mas Willy itu yang memilihkan itu.
0: Betul sekali.
2: Hati-hati nanti kalau pulang.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Iya, semoga lancar rezekinya.
0: Untuk
2: Bapak ya, semoga sehat walafiat Pak.
0: Baik, matur nuwun.
2: Salam untuk Bapak. Makasih waktunya. Saya tunggu lagu-lagunya sudah enak-enak mulai tadi ya. Mulai pembukaan tadi juga live-nya juga dan mendukung alatnya.
0: Baik, okay. Terima kasih Bu.
2: Ya, makasih waktunya ya. Hati-hati loh nanti kalau pulang ya. Semoga selamat sampai pulang. Katanya saya di rumah.
0: Okay.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Halo Ade, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Masih di Ruang Rindu untuk perjalanan kita di akhir bulan Mei, mendengar. Benar-benar nih akhir bulan Mei, ya kan? Nah, kira-kira untuk kali ini apa yang membuat Anda pengen jajan malam-malam, ya kan? Kalau misalnya malam hari terus kondisinya lapar, biasanya kan pasti cari-cari makanan di dapur ya. Kira-kira masih ada. Tapi ujung-ujungnya kalau gak nemu makanan, mie instan gitu. Tapi sebenarnya apa sih pendengar, kalau misalnya lagi malam-malam lapar, itu biasanya makanan apa yang Anda konsumsi? Waduh, kenapa putus Bapak Ibu? Aduh, siapa tahu yang saya yang lagi bergabung untuk malam hari ini juga lagi makan ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Retno? Malam
0: ya,
1: yang dingin ini.
0: Malam yang dingin gitu ya. Putra
1: Magen. Masih tetap semangat Mbak ya.
0: Semangat 45.
1: Alhamdulillah. Ya memang gitu, enggak boleh kendor Mbak. Kayaknya seru tadi bincang-bincang Bunda Yaya sama
0: iya,
1: Yuk Melong.
0: Bunda Yaya gak mau makan malam.
1: Oh gitu.
0: Ya, tapi kalau Pak Putra,
1: kenapa takut besar katanya?
0: Kalau Pak Putra Madura, Pak Putra Magenda sendiri kira-kira kalau
1: Kalau saya sendiri, kalau udah sarapan pagi, itu untuk makan lagi baru setelah isya.
0: Lah iya, kalau udah jam segini kira-kira ada makan lagi nggak? Dan biasanya kalau lapar jam segini mau makan apa yang disuka?
1: Ada apa? Ada makanan apa? Ada apa? Pokoknya nggak makan nasi, udah gitu, Mbak. Ya kayak tadi di sini ada sedikit apa camilan lah gitu, Mbak. Saya makan, tapi tadi jam 7:30 baru saya makan dua kalinya tuh, Mbak. Jadi apa, pagi udah sarapan, 7:30 barusan nih baru makan dua kalinya. Betul katanya Bunda Yaya, jaga perut biar gak besar gitu. Tapi saya gitu Mbak, kalau udah makan malam kayak tadi itu, untuk menjaga perut supaya tidak besar, paginya saya bawa lari itu Mbak.
0: Oke.
1: Bawa lari, bawa senam gitu, sambil lihat perut biar gak besar gitu
0: Mbak. Dipakai buat begitu ya.
1: Iya, dibawa olahraga Mbak. Biar apa, biar gak besar katanya gitu Mbak ya. Tetap langsing lah gitu Mbak ya.
2: Keren banget nih katanya.
1: Ya alhamdulillah kalau kemarin saya sempat lari pagi. Tadi enggak, memang saya dua hari sekali saya lari pagi gitu bersama senamnya gitu Mbak. Itu udah rutin. Kadang lain dengan bulan puasa, memang bulan puasa saya satu bulan penuh enggak lari gitu Mbak. Cuma sebelum puasa mungkin kurang dua hari itu masih ada sempat untuk lari gitu Mbak. Untuk menjaga apa, menjaga perut supaya tidak besar gitu Mbak. Memang kalau sudah sarapan pagi itu saya kayaknya jam 2, jam 3, jam 4 belum terasa lapar gitu Mbak. Kalau saya belum merasa lapar tuh apa, mau makan di mana gitu Mbak, kayaknya nggak mau makan gitu Mbak. Sambil nunggu laparnya, mungkin kadang apa, kalau di bulan puasa saya tuh kalau makan tetap setelah turun terawih, kadang jam 9 baru makan gitu Mbak. Bahkan saya pernah makan tuh ya waktu itu bulan puasa, saya turun terawih nyampe di rumah ada telepon disuruh betulkan ini gitu. Sampai jam 10 itu Mbak, jam 10 nyampe di rumah setengah 11 itu baru makan, makan pun sedikit cuma Mbak. Soalnya sebentar lagi tidak begitu lama udah memasuki sahur gitu Mbak. Jadi apa perut betul-betul terjaga gitu Mbak.
0: Aduh.
1: Ya mudah-mudahan betul-betul ada manfaatnya ini Mbak. Dan dari masukan-masukan dari teman, dari saudara-saudara yang membincangkan masalah perut, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu Mbak.
0: Ya.
1: Ya, ya sekedar untuk menyampaikan itu Mbak Retno. Mudah-mudahan apa bisa dibuat contoh untuk yang lain gitu Mbak ya. Ya ada gitu aja Mbak Retno.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini pun saya masih belum ngantuk nih Mbak. Walaupun ngantuk kadang sampai jam 12 kadang baru tidur, tapi bangunnya pagi Mbak. Ya kesiangan katanya, saya sudah kesiangan kadang setengah 4 gitu Mbak. Saya kira kesiangan, tapi biasanya kalau sudah jam 11 tidur atau jam setengah 12 kadang jam 12 itu jam 2 sudah bangun Mbak. Untuk mau tidur lagi itu tidak bisa. Ya itu jam 3 sudah bangun, setengah 3 pokoknya jam-jam itu. Apa tidurnya sebentar cuma jam 12, jam 2 kadang setengah 3 itu baru bangun, itu udah bangun. Mau tidur lagi itu susah dah Mbak gitu. Jadi akhirnya saya tidak tidur sambil menunggu waktu subuh. Setelah siang sedikit jam 5 baru ke jalan raya untuk lari lah gitu Mbak ya. Walaupun cuma 1 kilo gitu. Jaraknya 1 kilo mesti saya jaraknya itu jarak untuk lari gitu.
0: Oke deh, semangat ya. Olahraganya ya.
1: Iya, olahraganya tetap terjaga. Kalau lain dengan dulu, kalau dulu masih bisa lari ke bola, bisa untuk apa? Betul-betul dah besar namanya perut. Karena larinya kalau di bola dah apa? Dah berhenti gitu, Pak. Paling cuma berhenti berjalan sebentar, nanti ngejar lagi yang namanya. Jadi betul-betul terjaga. Akhirnya sudah lama dah ke bola, tapi larinya saya tetap terjaga gitu Mbak.
0: Baik, tetap menjaga
1: ya,
0: semangat.
1: Gitu aja Mbak Retno.
0: Olahraga.
1: Terima kasih
0: betul.
1: Waktunya. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara yang dilakukan supaya, yaitu tadi, supaya gak gede perutnya gitu ya. Jadi kalau jam segini gak mungkin makan lah. Bener ta, gak mungkin makan. Ada gak kalau jam segini masih makan itu? Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan
2: kenangan begini, tidak ada yang makan.
0: Oh, udah nggak ada yang makan ya?
2: Tidak ada.
0: Oh, tak kirain masih bingung cari makanan jam segini tuh.
2: Kalau jam segini sebenarnya kita nggak boleh makan. mulai dari jam 17 kan itu sudah tidak boleh makan.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Waduh, gimana
2: boleh
0: dong?
2: Makan, tidak boleh minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum.
0: Duh, kenapa kalau minum nggak boleh?
2: Karena kalau minum malam, makan jam 7, bukan menambah baik, tapi menambah buruk. Efeknya ke ginjalnya yang buruk.
0: Tapi kalau haus gimana dong?
2: Iya, kalau haus ya ditahan. Biar sehat ginjalnya. Beda dengan waktu jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Itu harus banyak minum di antara 3 liter air. Itu yang dianjurkan. Kalau habis itu ke belakang, jangan banyak-banyak mengonsumsi air dan makanan. Jadi kalau ke belakang dari jam 7 sampai jam 5 pagi, itu tidak boleh makan. Karena resikonya makan malam itu ibaratkan gilingan padi tidak berfungsi. Jadi karbohidratnya itu mengendap, akhirnya menjadi kadar gula. Itu kebanyakan pas kencing manis. Itu sarannya dokter saya. Tanya, hati-hati kalau makan malam, bukan karena memperbesar atau mempergendut perut. Efek sampingnya kebanyakan makan malam ibaratkan selipan padi tidak berfungsi. Nah, itu loh. Makanya saya, kalau saya aja ini jam 6 sore tutup sudah tidak makan. Jam 6 pagi sudah baru sarapan saya, Baretno.
0: Okay.
2: Ya tapi tetap sehat ya. Berat badannya 59-60. Ideal. Alhamdulillah. Itu risikonya kalau makan malam. Ini instruksi dari spesialis ahli dalam.
0: Kayak dokter ini udah ya?
2: Iya, dari dokter saya sendiri. Saya kan satu bulan check up. Jadi sarannya kencing manis itu, Pak Cip, bukan karena dari makanan yang manis-manis, bukan dari apa. Kemudian ingin ikan ayam, silakan makan. Dan daging, silakan makan. Cuman yang paling parah, jangan sampai makan malam dan sampai banyak berpikir gitu loh. Kalau makanan tidak seberapa parahnya untuk makanan, cuman kalau malam memang tidak boleh gitu loh, karena ada efek sampingnya.
0: Efek
2: sampingnya menjalar ke kencing manis, ibarat
0: penyakit kronis tadi, begitu ya.
2: Gerakan selipan padi tidak berfungsi lagi, gitu. Dan kebanyakan orang makan malam, habis makan malam langsung tidur kadang. Dan beda dengan siang, habis makan siang kan masih kerja aktivitas kan gitu. Bedanya, perbandingannya.
0: Oke, kalau begitu saya nggak makan malam lagi deh.
2: Tukar pengalaman.
0: Betul sekali. Terima kasih banyak.
2: Ya, itu aja lah. Sekedar siklomit pengalaman dari saya yang perlu diinfokan buat saudara-saudara melalui RRI Jember di acara Ruang Rindu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Oke.
1: buat Pak Retonya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Ceria bahagia dengan keluarganya.
0: Insya Allah ya. Panjang
1: umur, umur yang barokah, lancar rezekinya. Tak tunggu lagunya ya Pak Retno.
0: Oke.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

31 Mei 2026, hari ini umat Buddha sedang merayakan Hari Raya Waisak, pendengar. Dan kalau ngobrolin soal Hari Raya Waisak, inget gak kalau misalnya acaranya dipusatkan di Candi Borobudur dan ini dilakukan tiap tahun, pendengar. Tidak hanya sekedar acara Waisak, upacara dalam rangka memperingati Hari Waisak saja, tapi rangkaian acaranya disertai dengan pelepasan lampion dan ini adalah kegiatan yang memang tiap tahun dilakukan, pendengar. Nah, pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Dharma Santi dalam peringatan Tri Suci Waisak di Candi Borobudur. Dalam sambutannya, Gibran menilai bahwa peringatan Waisak di Candi Borobudur untuk tahun ini bukan hanya perayaan keagamaan, melainkan juga sebagai simbol bahwa Indonesia merupakan rumah bersama bagi seluruh agama. Beliau juga meminta seluruh umat Buddha untuk terus menjadi pelopor perdamaian, memperkuat semangat toleransi, dan ia juga menyinggung nilai-nilai Buddha seperti cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Menurut Gibran, pendengar, acara Hari Raya Waisak ini juga sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan yang saat ini semakin kompleks. Nah, untuk Anda yang ikut hadir dalam rangka pelepasan lampion bersama-sama di Candi Borobudur, tentu ini adalah satu momen yang luar biasa untuk kita nikmati dan satu momen mungkin yang susah kita lupakan.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Lo budak. Gomong. Lo Ki.
2: Hei, gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Awas.
3: Iya, aku gak makan kok.
4: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
3: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
4: Ya, itu karena kamu gendut.

melukai fisik dan mental. Dengan ucapan disertai tindakan, seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.

rata-rata mungkin pesertanya atau yang suka main judi online itu orang-orang yang udah lebih dewasa. Tapi ternyata bukan hanya persoalan dewasa, pendengar. Di tengah gampangnya nih mau akses internet dan juga penggunaan ponsel sejak dini, ini membuat remaja-remaja ini mulai terpapar praktek judi online. Dokter spesialis kejiwaan konsultan RSID Dr. Arief Jainuddin Surakarta dan Dr. Andres Hendraeta mengumumkan bahwa anak-anak memang lebih mengalami kecanduan game dibandingkan judi online secara langsung. Tapi akses internet yang terbuka ini akan memudahkan anak-anak untuk lebih punya resiko besar masuk ke lingkungan judi online. Nah, ini dia yang perlu kita antisipasi tentunya ya. Dan biasanya akan diawali terlebih dahulu dengan yaitu tadi dengan ini nih pendengar, diawali dengan main game dulu gitu. Usia remaja, kemampuan kognitif dan kontrol impuls belum terbentuk sempurna. Ini membuat mereka akhirnya gampang tertarik pada sesuatu yang menurut mereka hanya kesenangan sesaat saja. Nah, ini yang perlu kita waspadai, pendengar, bahwa anak-anak yang mungkin minim interaksi dengan orang tua, waktunya habis buat main game, yang ditakutkan dia sedang bermain judi online. Jadi penanganannya harus melibatkan pihak keluarga juga, pendengar. Sebenarnya kecanduan judi online dan game itu mana yang lebih berbahaya ya kalau ngobrolin? Ternyata judi online dan game sama-sama berbahaya, ditegaskan oleh Dr. Eta, pendengar. Kecanduan game maupun judi online sama-sama bahaya, dan bedanya judi online dampak terbesarnya berupa utang dan masalah sosial.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: pendengar, di hari ini berdasarkan keterangan Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang diterima, jumlah pengguna produk tembakau di Indonesia untuk kali ini meningkat 8,8 juta orang. Ini dalam kurun waktu sekitar satu dekade terakhir, pendengar. Data ini merujuk pada Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021. Hasil survei menunjukkan ada sekitar 34,5% penduduk dewasa Indonesia atau sekitar 70,2 juta orang yang menggunakan produk tembakau, dan angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Peringatan Hari Tembakau Sedunia untuk tahun ini mengusung tema global, yaitu Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. Nah, ini mengungkapkan daya tarik semu dan melawan kecanduan nikotin serta tembakau. Tema ini dinilai relevan sih sebenarnya dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi tingginya konsumsi rokok tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik. Anda ada yang sedang merokok malam hari ini?
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: Pendengar, waktu sudah membuat kita di Pro 1 mengakhiri perjalanan untuk akhir Mei 2026. Karena besok kita akan sambut hari yang baru di 1 Juni bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Nah, pendengar, senang sekali saya bisa berbagi banyak hal hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi-inspirasi terbaik ya. Saya Retna Palupi untuk malam hari ini bersama dengan tim yang bertugas harus pamit undur diri dan mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Benar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah rangkaian demi rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menutup bulan Mei 2026 hari ini. Mudah-mudahan kita menemukan kebahagiaan dan inspirasi dari perjumpaan kita untuk Jember pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok hari kami akan kembali hadir melalui 95,4, 91,6 RRI Digital. Dan pendengar, kami harus pamit undur diri untuk malam hari ini. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Senin 1 Juni 2026, inilah RRI Program Masatu dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bahagia sekali saya kembali menyapa Anda di hari pertama kita untuk bulan Juni 2026. Hari Senin ini kami kembali menyapa Anda untuk 1 Juni 2026 pendengar. Dan kita akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi, kuliah subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Untuk pagi hari ini akan kami rangkaikan dengan buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, berbagai informasi seputar tapal kuda terangkai dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya nanti kita akan hadirkan dialog Jember menyapa. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk hari ini Senin 1 Juni 2026 di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Baik pendengar, pagi hari ini kita akan segera hadirkan Mutiara Pagi Kuliah Subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Pagi hari ini disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin M.Phil dengan judul Jangan Percaya Perkataan Dukun.
4: Bisa berada di Masjid Al-Baitul Amin dalam rangka untuk sholat subuh berjamaah bersama Kiai Iqbal, bersama dan dilanjutkan dengan mengikuti majelis taklim. Moga-moga kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semoga kita diberi anugerah ketaatan. Karena pada hakikatnya kita melakukan ketaatan, itikaf ke masjid, sholat jamaah ke masjid, mengikuti majelis taklim, itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita ketaatan. Di panjenengan ke masjid sini itu karena Allah menggerakkan hati penjenengan semua kesini. Meskipun sakit, meskipun capek, kalau sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai juga di Masjid Al-Baitul Amin. Sebaliknya kalau meskipun punya niat datang ke masjid ini, saya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian dari luar kota itu jam Kediri, Surabaya itu jam 10 malam Senin gitu. Wah, besok pokoknya ngaji. Saya WA Mas Kiki. Ternyata kecapean bablas. Berarti memang tidak kuasanya saya sebagai manusia, berarti Allah yang menyampaikan kita ke sini. Padahal semangat sekali ngajinya itu udah harus ngaji nih. Pokoknya kalau datang ke Jember jam 10 ke atas ini kemungkinan besar besok enggak ngaji, kecapean. Misalnya jam 12 malam, jam 4 ngaji gitu ya. Biasanya nyampenya di rumah jam 8 itu besok bisa ngaji. Jam 9 malam masih bisa ngaji. Tapi kalau jam 10 ke atas karena capek itu kemungkinannya berkali-kali itu gak bisa ngaji karena jauh. Nah, tapi meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, ya itu kita sudah niat betul-betul mau datang, semangat, sudah bahasa sekarang so excitednya itu banget, ternyata nggak bisa datang itu karena kita belum dianugerahi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti kalau panjenengan ngaji kitab hikam, jangan bangga dengan ketaatan kita. Wah, hebat, saya bisa ngaji terus, itikaf terus, tahajud terus di Masjid Al-Baitul Amin, tidak boleh. Tapi bangga bifadlillahi, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyafrahu, ya. Jadi Kita bangganya karena Allah memberikan anugerah ketaatan kepada kita. Bukan kita hebat sendiri melakukan ketaatan, tapi karena Allah melimpahkan anugerah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Indonesia tambah makmur, aman, sejahtera. Kita berdoa moga-moga Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi akan menyelenggarakan muktamar diberi kelancaran, keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikum yaqanatu bi'anmaratullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kahanati wal arafati wat tayrati wat tanzimi wasihri wa ityani ashabiha. Bab tentang perdukunan, dukun. Wal arafati dan arafah sama, orang pinter ya. Dukun meramal, wat toiroti dan atasya umu bisyai'i, meramal dengan sesuatu itu toiroh. Wat tanzimu, meramal melalui bintang-bintang. Nah, ramalan ada itu di koran Jawa Pos, ramalan bintang. Ya, yang lahirnya tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan ini Anda banyak hutang. Jangan terlalu dipercaya ya. Pokoknya dibaca aja. Kadang betul, kadang enggak gitu kan. Wah, ini kok pas nepai ini. Lagi kesusahan gitu kan, ada tulisannya itu, ramalan bintang itu biasanya di Jawa Pos dulu versi cetaknya kan masih ada itu. Ya. Itu yang kelihatan Aries, terus apa namanya, ada nama-nama tersendiri itu ya. Wa idyanu ashabiha, dan mendatangi orang-orang yang ahli itu, ahli dukun, ramalan bintang itu. Gimana hukumnya gitu ya.

0: Nih. At-Tabraniyum. Oh, sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahraja al-Basyaru an Imran ibn Hasinin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu au takahana au takahana lahu au sahara au sahara lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu. Nah, tidak termasuk golongan kita orang-orang yang meramal atau minta diramalkan. Autakahana autakahana lahu, atau dia dukun atau minta didukunkan, datang ke ahli perdukunan. Ausahara ausahara lahu, atau dia itu menyihir, ahli sihir dirinya sendiri atau minta disihirkan. Minta datang kan, kalau orang sihir itu kan ada orang yang menyihir, ada orang yang kadangkala minta disihirkan, ada orang yang menjadi korban sihir, kan tiga itu. Nah, ini sahara au sahara lahu, dia menyihir sendiri atau dia itu minta tolong orang, tak bayari 1 juta, tolong orang ini. Pak, dibuat sengsara. Itu namanya sahara lahu. Ada enggak kayak gitu? Ada. Bapak Ibu sekalian. Saya tanya kemarin ke masyarakat, ke konjen, wakil konjen Jembang namanya Mr. Isi di Surabaya, setelah sholat Idul Adha di Surabaya, saya ngimami di Masjid Baitussalam Ketintang Surabaya. Kemudian saya sarapan bersama beliau di Hotel Elmi, wakil konjen. Konjen itu kalau di Jakarta namanya Duta Besar Jepang, kalau di Surabaya namanya Konsulat Jenderal, perwakilan di beberapa ibu kota. Nah, di Jepang sama ya, mirip dengan Indonesia, yang dukun-dukun itu banyak. Saya masuk di kuil Asakusa, itu kuilnya orang Buddha, di ada kuil Asakusa, ada kuil Shinto sebelahan. Itu di situ ada jualan-jualan, salah satu jualannya sama dengan orang Indonesia, jimat. Sici tapi di rumah. Di sini ada keris gitu ya. Ada pisau, ada apa gitu digantungkan, Bapak Ibu sekalian. Tak tanya ini jimat ini. Iya, orang Jepang juga percaya sama jimat. Meskipun dia itu modern, teknologinya hebat, tapi masih percaya dengan jimat-jimat itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi wakil konjen itu cerita, orang Jepang teknologinya hebat, sainsnya, tapi masih percaya pada magis, pada kekuatan yang seperti itu katanya. Percaya jimat katanya. Nah, ini kayak orang Jember aja ini, jimat kemana-mana bawa. Jadi digantungkan banyak jimat-jimat itu. Ya, hampir mirip ya, hampir mirip, sama-sama Asia. Jadi pelakunya, jadi nanti pelakunya Bapak-Ibu sekalian bisa jadi orang yang dia itu nyihir atau minta tolong orang untuk menyihirkan lewat orang lain. Dia menyakiti orang lain, datang membayari. Ya. Sama itu. Waman atau enggak termasuk golongan kita yang begitu-begitu. Jangan percaya. Kalau memang dibaca, baca aja, tapi enggak perlu dipercaya. Pokoknya kalau ada yang cocok, wah ini cocok. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ini ya. Barang siapa datang ke dukun lalu membenarkan dukun tadi dengan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada artinya kita terislam. Habis semua. Kan enggak percaya kepada Nabi Muhammad, habis semua kita kalau datang kepada dukun. Ya ini hati-hati, bedanya tipis di masyarakat itu. Ada orang-orang yang, mohon maaf, ngakunya kiai tapi aslinya lebih dekat ke ini, dukun. Kalau kiai ya mesti pakai jalur yang dibenarkan secara syariat. Tapi kalau yang cerempet-cerempet, yang gak benar, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian lihat film apa, Al-Walid. Sudah pernah lihat film, film itu ya, film yang dari Malaysia itu, Walid. Itu begitu. Kasus-kasus yang sekarang di pesantren, aslinya banyak yang kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan-kekerasan yang lain di luar pesantren juga banyak, di perguruan tinggi, di UI, di ITB, di UPN, di banyak ya. Tapi salah satunya lembaga juga di SMA, SMP itu banyak, tapi madrasah, tapi yang juga terkena adalah pesantren. Nah, yang nanti ini hukum alam ya, mana yang betul-betul apa, pesantren asli, mana yang betul-betul kiai, itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Ini kan banyak ditangkapi yang nakal. Mosok orang di pesantren melakukan itu kepada santrinya, kan tidak mungkin. Sudah jelas melanggarnya itu jauh, itu bukan kiai. Sebagian mengatakan itu dukun tadi. Yes. Pokoknya bukan kiai itu. Kiai mengajarkan kebaikan, pesantren mengajarkan ini dan itu. Kalau ada yang gitu ya ditutup aja, itu bukan apa, bukan tempat belajar pendidikan yang sebenarnya. Sebenarnya bukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati di situ. Antara, karena nanti kalau kita belajar ilmu tasawuf itu ada orang-orang yang dikasih informasi gaib karena dia sering sholat tuh. Teman saya cerita, saya sholat wiridan baik-baik, di belakangnya itu orang-orang berjubah putih. Ketika orang mau naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti tantangannya di belakang itu dia jubah kayak Wali Songo, ya wawa alam betul tidaknya. Tetapi di dalam perspektif tasawuf, nanti ketika kita mau menuju pada Allah Subhanahu, ada tantangan ini. Tantangannya ini. Tantangannya nanti kita diberitahu hal-hal gaib. Kalau ini diteruskan, akan menjadi dukun. Ketika kita sholat khusyuk, bla bla bla bla terus, ini nanti dikasih informasi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita keluarkan pas nanti akan gempa bumi di sini tahun ini terjadi, nanti akan terjadi ini banjir ini pas nanti akan ini, akhirnya dia tergoda oleh itu dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan udah berhenti di sini. Di ada yang begitu. Ini jadinya jadi dukun dia. Nah, ini yang hati-hati. Dia enggak nyampe dan dia menjadi dukun ya tadi itu. Nah, kalau kita percaya pada ini, wattabraniyu man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad bari'a bima mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang datang ke dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, maka sungguh dia lepas, bebas, sudah enggak terkait dengan apa yang diturunkan kepada Nabi, ya sudah enggak percaya kepada Nabi Muhammad, sudah enggak percaya. Dia datang mempercayai, membenarkan. Wa man atahu ghairu musaddiqin lahu, datang ke dukun saja tapi enggak percaya, wis enggak benar itu. Nah, saya dari dulu itu curiga yang di Probolinggo, Bapak sekalian, melipat gandakan uang. Ya sudah 2005 sudah curiga saya, ini gak bener ini ya, melipat gandakan uang Kanjeng Dimas ya. 2005 dia kuat ya, 2000, 2002, 2005 itu kuat. Datang ke sana, sampai tokoh dari Jakarta juga datang percaya, mengendos dia gitu. Wah, ini udah enggak percaya. 2015 kasusnya terbongkar karena ada orang yang meninggal. Tuh, terbongkar ya gitu-gitu. Dan orang-orang di sekitar kita gampang percaya itu. Kok bisa? Tokoh agama juga banyak yang kesana, dikira betul. Ini tantangan kita, Bapak-Ibu sekalian. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sama yang seperti OJK kan kita apa, ada bisnis-bisnis yang bodong itu. Kita juga mudah percaya, masyarakat Indonesia. Sama dengan dukun-dukun yang seperti Kanjeng Dimas itu, kita juga mudah percaya, diiming-iming kayak gitu. Padahal jelas ya uangnya gak kembali. Malah hilang 80 juta, 100 juta. Diiming-imingi, dilipat gandakan uangnya. Masih mudah tuh. Hati-hati seperti itu. Jadi kalau kita datang percaya sudah, bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita datang tapi ghairu musaddiqin lahu, enggak percaya kepada dia. Lam yuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Salatnya enggak diterima 40 hari. Ya, sama aja capek-capek sholat enggak diterima. Kita datang tapi enggak mempercayai dia. Wa man ataka hinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu at-taubati arba'ina lailatan fa in saddaqahu bima qala faqad kafara wa huwa aidan man ata arrafan aw sahiran aw kahinan yu'minu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau datang ke dukun lalu minta-minta, fasa'alahu an syai'in, minta-minta dia, maka ditutup pintu taubat, dihalangi pintu taubat 40 hari. Kalau dia membenarkan dukun itu, maka dia sungguh telah kufur. Wahai dukun, tolong ini ya, saya diinikan. Nah, ini. Terus yang terakhir, wa aidan man ata arafan aw sahiran aw kahitan. Kalau ada orang datang ke orang dukun, ke tukang sihir, yu'minu bima yakul, dia mempercayai apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ya, Bapak-Ibu sekalian, hati-hati, jangan sampai datang apalagi percaya di situ. Sudah selesai kita sebagai orang Islam. Mulai kecil dianggap sudah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang ini banyak tahu-tahu mendirikan ini, mendirikan ini. Saya kebetulan 2021 sampai 2025 itu sebagai menjadi ketua komisi pengkajian, penelitian, dan pelatihan MUI Jawa Timur, ngurusi aliran sesat. Salah satunya ngurusi aliran sesat. Ya ketemu itu, ketemu yang di Malang ada Mama Gufron, sampai ke Malang kami. Ya. Di hati, sepertinya wiridannya itu sama dengan kita, tapi dilihat apa yang ternyata kalau kita satu hari full di sana tahu, yang menyimpang itu tahu. Kalau dilihat wiridannya, apa yang dipraktekkan itu hampir sama. Kalau kita enggak anu, sama dengan kita, dikira begitu. Tapi lihat awal, ada yang menyimpang atau enggak. Satu hari full, satu minggu dilihat, itu baru ketemu. Ya, pokoknya hati-hati, ngajak-ngajak datangi orang-orang yang seperti ini. Karena kita habis nanti di situ. Alhamdulillah saya belajar di komisi pengkajian dan sekarang alhamdulillah diberi amanah sejak 2025 sampai 2026 sampai 2030 nanti itu menjadi wakil ketua komisi pesantren MUI pusat. Sekarang sering ke Jakarta karena sebagai wakil ketua komisi pesantren Majelis Ulama Indonesia di pusat Jakarta sana. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi langkah preventif kita untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk masyarakat kita, supaya lebih hati-hati ya, supaya tidak mendatangi dukun, orang pintar dan sebagainya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi Kuliah Subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Harisuddin M.Phil terkait dengan jangan percaya perkataan dukun. Kita kembali lagi ke studio untuk pagi hari ini. Kami rangkaikan musik-musik religi untuk Anda hingga menjelang pukul 6 saatnya kami akan hadirkan buletin berita pagi.

20 tahun. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Senin 1 Juni 2026. Polres Jember menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru. Sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Kondisi geografis Bondowoso berdampak pada distribusi program MBG. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana Polres Jember menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru guna menyamakan persepsi dalam penanganan perkara pidana di lingkungan aparat penegak hukum. Sosialisasi tersebut diikuti oleh jajaran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Kabupaten Jember dengan tujuan untuk bisa meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penanganan perkara sejak tahap penyidikan hingga pelimpahan berkas. Wakapolres Jember AKBP Ferry Darmawan menjelaskan pemahaman yang seragam terhadap KUHAP ini penting untuk bisa mempercepat proses hukum sekaligus meminimalkan potensi kesalahan prosedur dalam penanganan perkara pidana. Polres Jember berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum di Kabupaten Jember sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang profesional, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat. Saudara, sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso dalam razia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jawa Timur bersama dengan aparat gabungan. Razia lapas ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang-barang terlarang. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bondowoso. Dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang namun tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam di dalam lapas. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Muhammad Ulin Nuha mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Razia gabungan itu melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kodim Bondowoso, CPM, Brimob, Polres Bondowoso serta petugas lapas sendiri.
2: Karena harus dipastikan seluruh lapas rutan di Jawa Timur. Jadi kami dari kantor wilayah memastikan secara keseluruhan ya, kami masih keliling untuk memastikan setiap lapas dan rutan di Jawa Timur semuanya kita lakukan.

0: rahasia dan memastikan tidak ada barang-barang terlarang.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas, diantaranya 10 sendok logam, 7 paku, 1 pinset, 2 pak kartu remi, 1 kaleng rokok, 2 alat pencukur, 1 gunting, 1 mata silet, 5 korek api, 2 tali, dan 3 botol kaca. Meski begitu, Ulin Nuha memastikan tidak ditemukan narkoba ataupun telepon genggam selama razia berlangsung. Ia menyebut kondisi itu menunjukkan pengawasan di Lapas Bondowoso berjalan dengan baik. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita lainnya, masih dari Kabupaten Bondowoso. Kondisi geografis Bondowoso yang didominasi oleh wilayah pegunungan berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi untuk program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharusnya mengutamakan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selengkapnya, M. Samsudi kembali melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Yang menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjauhan. Kondisi itulah berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Taufan mencontohkan, distribusi MBG di SD Banyuwulu 4 di Kecamatan Wringin yang hanya memiliki sekitar 60 siswa. Menurutnya, proses pengiriman makanan ke sekolah itu membutuhkan perjuangan lebih besar dibanding sekolah lain karena akses medan yang sulit.
3: Sulit dijangkau. Kemudian sebenarnya mereka juga menjadi sasaran MBG dan bahkan menurut saya sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya.
1: Ia menyebut distribusi makanan di sekolah terpencil akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk, kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Kondisi itu membuat guru ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu 4, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Bondowoso. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Ia berharap SPPG 3T segera direalisasikan dengan mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi medan di wilayah terpencil, karena pengiriman makanan menggunakan kendaraan roda 2 lebih memungkinkan dibanding mobil pengangkut biasa. Taufan juga mengatakan pengalaman petugas distribusi MBG ke Banyuwulu yang harus berangkat dari pagi hari dan baru kembali siang hingga sore karena medan berat dan jarak tempuh yang jauh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Saudara, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD untuk tahap Januari hingga Maret tahun anggaran 2026 di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang berlangsung aman dan tertib. Ada 15 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, di mana penyaluran bantuan tersebut dipantau langsung aparat kepolisian untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Penerima bantuan tersebut di 6 dusun, yaitu Dusun Kerajaan ada 4 keluarga penerima manfaat, Dusun Purut 3 keluarga penerima manfaat, serta Dusun Tabon, Siluman, Kajaran, dan Dampar masing-masing 2 keluarga penerima manfaat. BLT Dana Desa ini merupakan program bantuan pemerintah desa yang bersumber dari dana desa untuk bisa membantu keluarga miskin dan rentan sesuai regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program Masatu RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember serta melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, stasiun di wilayah PT KAI Daop 9 Jember dipadati oleh penumpang sepanjang akhir pekan. Pada hari Sabtu 30 Mei 2026 tercatat sebanyak 20.385 penumpang datang dan berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya mobilitas penumpang tersebut menunjukkan kereta api ini masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan jarak menengah maupun jauh saat akhir pekan. Tiga stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi, yakni Stasiun Jember sebanyak 6.303 penumpang, Stasiun Banyuwangi Kota 3.273 penumpang, dan Stasiun Ketapang 2.529 penumpang. KAI Daop 9 Jember menghimbau masyarakat untuk bisa memesan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI namun maupun kanal resmi lainnya, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Saudara, Polsek Kedung Jajang Polres Lumajang mengintensifkan patroli kewilayahan pada jam rawan dini hari hingga menjelang matahari terbit untuk mencegah tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli tersebut menyasar sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Kedung Jajang Lumajang. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Kedung Jajang AKP Rudi Isyanto mengatakan bahwa patroli jam rawan ini merupakan strategi rutin kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dan menurutnya, jembatan, jalur antar desa dan kawasan persimpangan diprioritaskan karena memiliki mobilitas tinggi dan berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Saudara, Satreskrim Polres Lumajang Polda Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kalipe, Kecamatan Yosowilangun. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi telah mengamankan 3 orang terdiri atas 2 pelaku pencurian dan 1 penadah. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan tumpukan potongan besi rel milik PT KAI yang disembunyikan di semak-semak pinggir lahan tebu pada hari Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Kedua pelaku langsung diamankan di tempat. Mereka diketahui berinisial UG dan SB, warga Kecamatan Yosowilangun. Dari tangan pelaku, polisi telah menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang sekitar 2,5 hingga 3 meter dan polisi juga mengamankan 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga digunakan untuk memotong rel. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Saudara, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-8 pada balapan Moto3 di sirkuit Mugello, Italia hari Minggu 31 Mei 2026. Hasil tersebut membuat posisinya sebagai debutan terbaik untuk sedikit terancam dalam klasemen musim ini. Veda memulai lomba di posisi ke-13 dan sempat mengalami kesulitan menembus barisan depan pada beberapa lap awal. Sementara itu, Massimo Quiles tampil agresif sejak start dari posisi ke-15 dan tempat dan sempat memimpin sebelum memasuki pertengahan lomba. Dua pembalap Red Bull KTM Ajo mendominasi hasil akhir balapan Italia. Brian Uriarte menjadi pemenang, sedangkan Alvaro Carpe finish di posisi kedua. Pembalap Malaysia Hakim Danis melengkapi podium setelah mengamankan peringkat ketiga. Sementara itu, Vettel tetap bertahan di lima besar klasemen Moto3 musim ini dengan 66 poin. Ia juga mendapatkan tekanan dari Danis yang berada di posisi ke-11 dengan 43 poin. Saudara, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brasil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa. Pertandingan tersebut berlangsung sengit sejak menit awal dengan intensitas yang tinggi, di mana kedua tim menampilkan permainan menyerang sepanjang pertandingan dengan menghasilkan skor 3-3 di akhir laga. Babak adu penalti ini berlangsung menegangkan bagi kedua kesebelasan. Safi Yudin menjadi penentu kemenangan Indonesia pada tendangan terakhir. Dan Indonesia menang 2-1 dalam adu penalti dan memastikan tiket final. Presiden FA 7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, menyampaikan apresiasi tersebut kepada seluruh pemain. Ia menyebut kemenangan tersebut sebagai pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia.

Dan saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, hari baru, dan kita juga memasuki bulan yang baru, pendengar. 1 Juni 2026. Pro 1 RRI Jember kembali menyapa Anda untuk kali ini, dan kita hari ini juga sedang memperingati hari lahir Pancasila. Cuaca cukup cerah, pendengar, karena mungkin untuk kali ini kita ada di musim kemarau, jadi intensitas hujannya udah mulai berkurang dan didukung juga dengan cuaca yang cukup dingin. Di Kota Jember terlaporkan suhu untuk hari ini atau untuk tadi kemarin itu di sekitar 21 derajat sampai ada beberapa wilayah yang di 19 derajat Celcius. Oleh karena itu mungkin terasa lebih dingin dari biasanya, pendengar. Ya, mudah-mudahan meskipun kondisi malam tadi cukup dingin sampai pagi tadi, mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat kita untuk beraktivitas sebaik mungkin hari ini, meskipun hari ini masih tanggal merah loh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pendengar, kemarin ada yang sempat memanfaatkan liburan Anda ke Pantai Pasir Putih, atau ke Pantai Watu Ulo, atau ke Papuma, ataupun mungkin juga pesisir-pesisir selatan di Kabupaten Jember. Ada sebuah berita yang cukup menyedihkan kembali terjadi terkait dengan pengunjung yang terseret ombak. Hati-hati, ini jadi pengingat untuk kita semua ya pendengar ya. Ini di Pantai Payangan. Pantai Seruni Payangan kan memang ombaknya tinggi gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kita jaga jarak dengan bibir pantai begitu. Dua bersaudara asal Desa Suci ini, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dilaporkan hilang terseret ombak besar saat mandi di Pantai Seruni Payangan, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu kemarin hari Sabtu pendengar. Seingat saya, di daerah sana gak boleh mandi. Kedua korban tersebut diketahui bernama Barokatul Hidayat 27 tahun dan adik kandungnya Rifki Abdullah 22 tahun. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana keduanya tengah bermain air di tepi pantai. Oh, sebenarnya dia cuma bermain air, nggak mandi begitu. Memang nggak boleh mandi di sana ya pendengar ya. Cuman mungkin waktu itu tiba-tiba aja ombak datang cukup besar. Oleh karena itu memang di daerah Pantai Payangan, Watu Ulo itu selalu diingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan bibir pantai. Kedua korban tersebut berasal dari daerah Panti. Kapolsek AK Ambulu AKP Solihan Arif mengatakan ombak besar datang secara tiba-tiba dan menghantam tubuh korban. Korban sempat berteriak minta tolong, warga dan nelayan yang berada di lokasi juga langsung berupaya untuk melakukan pertolongan. Namun kuatnya arus dan tingginya gelombang membuat korban akhirnya hilang dalam pandangan dalam hitungan detik pendengar. Hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan ini masih melakukan pencarian. Operasi juga melibatkan Polsek Ambulu, Babinkam Tipnas, Aibda Vino Vanizar, personil SPKT, dua anggota Polairut, Babinsa, Sertu Eko Sidik, serta tim SAR Rimba Laut dan relawan-relawan setempat. Sehingga ini jadi pengingat untuk kita. Pihak kepolisian mengimbau wisatawan agar lebih waspada saat berada di pantai selatan Jember. Ombak di kawasan Pantai Seruni dikenal memang memiliki arus bawah yang cukup kuat dan rawan terjadi kecelakaan laut. Oleh karena itu, sangat berdekatan dengan bibir pantai ini cukup berbahaya. Jadi mudah-mudahan Anda yang akan berwisata menikmati deburan ombak di pantai selatan Jember juga harus lebih bisa berhati-hati ya pendengar ya, lebih mengantisipasi kalaupun mungkin gak terlalu dekat dengan bibir pantai, supaya jika tiba-tiba saja ombak besar datang menghantam itu, kita masih dalam jarak yang aman.
1: Di ujung selatan Pantai Papuma, kita akan bertemu dengan sebuah bukit kecil yang sudah dilengkapi dengan tangga untuk mendaki, Siti Hinggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Hinggil berarti tinggi. Siti Hinggil bisa dimaknai sebagai tanah yang berada di tempat tinggi. Lokasinya memang berada di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke hamparan laut selatan. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama pantai hampir 360 derajat. Gugusan batu karang berpadu dengan deburan ombak khas Samudra Hindia. Banyak pengunjung yang terlalu terpesona dengan keelokan Pantai Papuma dan sering kehabisan energi untuk mendaki. Padahal, Siti Hinggil adalah spot favorit untuk menikmati panorama pantai yang menenangkan.

Kita ke Situ Bondo, pendengar. Bukan hanya potensi wisata saja ternyata yang bisa kita dapatkan di sana. Karena di Situ Bondo ini ternyata juga punya potensi sumber daya pasir besi. Menyimpan potensi laut yang luar biasa, adanya tambang pasir besi di wilayah Kecamatan Mangaran hingga Kecamatan Banyu Putih, pendengar. Komisaris PT Bumi Tampora Suksesindo Lia Willy Wijaya mengatakan bahwa Situ Bondo punya potensi perikanan, kelautan, dan pelabuhan yang luar biasa, ditambah dengan adanya potensi sumber daya pasir besi yang sangat besar dengan estimasi sekitar 200 juta ton. Beliau mengaku untuk saat ini memang masih mengurus surat izin penambangan pasir besi, dan mengurus izinnya itu sangat mudah sesuai dengan komitmen pemerintah daerah setempat yang bisa memberikan kemudahan kepada para investor. Selain pasir besi di wilayah Kecamatan Mangaran, Willy juga mendirikan perusahaan porang di Desa Kalianget, Kecamatan Banyu Glugur. Ada lahan seluas 30 hektar yang nantinya akan dijadikan kawasan industri di sana. Perusahaan porang wilayah Barat Situ Bondo ini diupayakan juga beroperasi tahun ini dengan izin hak guna usaha, juga sudah dilakukan namun terkendala pandemi COVID-19 waktu itu ya. Nah, ini adalah potensi-potensi wilayah, potensi-potensi daerah. Kalau digali itu nanti akan ketemu apa yang istimewa di sana. Ternyata bukan hanya kelautan dari sisi pariwisata dan juga dari perikanan, ada potensi kandungan pasir besi yang cukup besar di daerah Mangaran hingga Banyu Putih di Kabupaten Situ Bondo.

0: Kali ini kita sudah sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk pagi hari ini, pendengar, untuk mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak.